0: Udah, tapi gak diare kan, aman kan?
1: Aman.
0: Agak kebal, berarti kebal.
1: Emang yang kayak gitu-gitu udah gak mempan sama dia mah.
0: Udah gak mempan ya, berarti ya udah biasa
1: dosisnya
0: makan.
1: Dosisnya udah lebih tinggi.
0: Misalnya kakak sering kasih juga gak mempan.
1: Apa udah sih gitu, lo? Kesannya gue jahat banget
0: sama laki-laki. Kan emang, katupurwa, ikan lele, ikan bati, diberi makan daun talas. Cuman abang yang ada di hati, cinta adik tulus dan ikhlas. Ditembak lo kak. Sama katupurwa. Katanya cuma abang yang ada di hati. Aduh
1: siapa?
0: Ade.
1: Siapa?
0: Tupurwa.
1: Takut tuh sama tatonya, takut banget.
0: Udah gitu cabois ya, ikan lele, ikan pati.
1: Cakep.
0: Mau lupa malah kepencet lihat story.
1: Oh, jadi
0: sering gak sih lo kak, kayak misalnya
1: apa?
0: Lihat-lihat story mantan.
1: Mah?
0: Mantan.
1: Lo langsung buka pertanyaan yang
0: temenan gak di sosial media?
1: Enggak.
0: Enggak temenan?
1: Enggak.
0: Sama sekali?
1: Sama sekali.
0: Istri ada temenan sama mantan?
1: Enggak.
0: Ngasih enggak kalau lo?
1: Enggak. Maksudnya ngasih.
0: Katanya percaya 100%.
1: Ngasih gimana maksudnya?
0: Lo ngasih kalau istri temenan sama mantan?
1: Kan gue juga gak berteman.
0: Ya gak, bukan. Itu urusan kakak. Tapi kalau istri berteman sama mantan, kakak ngasih enggak?
1: Kan dia gak tahu.
0: Maksudnya dia gak tahu?
1: Gak tahu siapa mantan gue.
0: Enggak, istri berteman sama mantan. Istri berteman sama mantannya istri. Gue capek banget sih.
1: Oh gitu, ngomong dong.
0: Iya kan bener,
1: kan tadi lagi bahas mantan gue.
0: Oh enggak, ini saya nanya istri. Istrinya kakak berteman sama mantannya dia nih. Lo ngasih gak?
1: Gue gak tahu sama mantannya siapa.
0: Iya misal, kalian gak pernah cerita.
1: Gue gak tahu.
0: Terus istri kakak gak tahu mantannya kakak?
1: Enggak.
0: Gak pernah nanya.
1: Enggak.
0: Mantan kamu siapa?
1: Kalaupun nanya, gue bilang masa lalu, ngapain dibahas?
0: Oh, gak ada keterbukaan dalam rumah tangga.
1: Bukan gak ada keterbukaan.
0: Harusnya terbuka lah kak.
1: Ngapain? Lu bahasanya ya, lu tuh udah sama gue begitupun sebaliknya. So buat apa lu tahu kehidupan gue?
0: Terus kalau misalnya dia, kakak sudah sama dia dan sebaliknya, kalau kakak sama teman kakak gak boleh berteman?
1: Maksudnya gak boleh berteman?
0: Ya maksudnya kayak berteman, kakak sama, kakak sama mantan kakak atau istri sama mantannya harus musuhan, harus gak kontak.
1: Enggak, bukan harus musuhan.
0: Tapi gua juga, ngasih gak?
1: Lo ngasih gak? Pernah...
0: Ngasih gak? Udah titik, ngasih gak? Kalau istri berteman sama mantan.
1: Itu pertanyaan lo ngejebak.
0: Enggak.
1: Karena gue juga punya, gue punya cara lain untuk menyelesaikan masalah itu.
0: Apa?
1: Ya ngapain, gue gak pernah mau tahu apa masalah lalunya dia.
0: Ya berarti kakak ngasih kalau istri berteman sama mantan.
1: Gue ngasih gak ngasih atau, kan gue gak tahu.
0: Iya misalnya kakak tahu nih mantannya nih terus masih temenan di sosial media mungkin komen-komenan atau kirim emotikon ngasih nggak?
1: Ngasih? Emang ngasih. Kenapa?
0: Ngasih.
1: Oke.
0: Okay. Padahal.
1: Mulai lagi.
0: Enggak.
1: Tarik kesimpulan lagi.
0: Tahu nggak sih kak? Mantan itu ada rasa, pernah ada rasa. Itu resikonya lebih tinggi.
1: Aduh.
0: Bener kak.
1: Kalau udah hatinya lo dapet sepenuh dan setulus hatinya dia, gak mungkin kemana-mana.
0: Gak kayak gitu konsepnya. Hati-hati kak.
1: Emang Virgo lo ya.
0: Pemain cinta kak.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Fox Radio.

0: Yes, gue yakin pasti sambil olahraga ini.
1: Iya. Kak Wahyu nih di Kelungkung hujan gak? Cuman kalau hujan tuh mager banget tau kak, mau mulai untuk olahraga.
0: Nah katanya si Deddy Corbuzier sama Kak Deddy Corbuzier atau si Panji Pragiwaksono ya?
1: Aderai.
0: Bukan. Waktu dia malas untuk melakukan olahraga, hal yang pertama dia perbaikin tuh mindsetnya dulu.
1: Gimana tuh?
0: Pertama dia gak akan berpikir larinya, tapi dia akan berpikir bagaimana gue bangun dulu dari tempat tidur.
1: Iya.
0: Itu dulu. Setelah bangun dari tempat tidur, bagaimana caranya supaya gue cuci muka atau mandi?
1: Oh, pokoknya gerak aja.
0: Setelah cuci muka atau mandi, dia mulai mager lagi nih. Ah, enakan tidur sih kayaknya.
1: Adem kan?
0: Tapi dia bilang, enggak, gue harus menang.

0: gue harus pakai sepatu dulu.
1: Terus tidurnya pakai sepatu berarti. Habis pakai sepatu baru tidur.
0: Coba,
1: jadi tidurnya pakai sepatu.
0: Coba maksudnya. Lah, coba. Gue tuh belum selesai cerita, Grace.
1: Iya kan, saya kan cuman kayak.
0: Iya, nggak tidur pakai sepatu dong.
1: Abis mandi pakai sepatu tidur enak tuh.
0: Iya di teras.
1: Iya kan.
0: Nggak tapi dia berpikirnya.
1: Terus abis pakai sepatu ngapain?
0: Dia berpikirnya tahap per tahap gitu loh. Jadi nggak langsung mikirin larinya, capeknya itu nggak.
1: Iya. Abis pakai sepatu keluar aja dulu.
0: Iya, keluar aja dulu
1: di teras gitu kan. Makan di teras, dia mau ngopi. Ya salah dia. Yang penting dia udah di luar.
0: Akhirnya yang terjadi adalah dia olahraga.
1: Oh, olahraga. Oke. Saya coba ya. Tapi emang kalau hujan-hujan kayak gini, Foxian ya, olahraga tuh nggak pengen, ya kan? Udah gitu kerja juga rasanya tuh males. Hujan-hujan tuh enaknya ngapain nggak?
0: Kalau saya hujan itu enaknya sih emang olahraga sih.
1: Sok banget Anda.
0: Enggak, karena olahraga pas lagi hujan, pas main badminton posisi hujan,
1: adem
0: orang
1: ya.
0: Lagi pada kedinginan kita keringetan.
1: Cuman berangkatnya yang males kak,
0: ya,
1: yang berangkatnya iya males. Kalau saya hujan-hujan tuh enaknya umroh kak.
0: Buduh.
1: Kakak bantu.
0: Lu kejauhan lu.
1: Tapi kan enak. Coba kakak lagi sembayang umroh terus cuaca hujan, makin kusuk nggak, makin dapat nggak?
0: Iya
1: kan, ya udah.
0: Tapi kan kita lagi ngomonginnya di Indonesia, Grace.
1: Iya. Iya memang.
0: Kalau lagi sembahyang atau mungkin pas lagi ibadah hujan tuh, aduh khusyuknya dapet.
1: Nangisnya nggak kelihatan.
0: Nangisnya nggak kelihatan mana air hujan, mana air mata.
1: Air mata, gitu kan. Bisa. Nah, Foxian yang kalau pengen ibadah ya, pengen umroh hujan-hujan kayak gini, boleh banget ikutan aja langsung reward bersama dengan sanga-sanga.
0: Karena periodenya sampai tanggal 1 Desember 2026 ya, Foxian. Jadi caranya gampang aja. Cukup kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik atau juga yang ultimate ukuran 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian dan dicek juga produksinya wajib di atas tahun 2024 ya.
1: Iya, jangan sampai di bawahnya nanti kena diskualifikasi. Nah, kalau udah semua masukin tuh ke dalam amplop 9 packagingnya barengan sama fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap juga jangan lupa semua ditulis ya biar gampang dihubungin.
0: Betul, kategorinya juga jangan lupa apakah Foxer itu karyawan, konsumen atau mungkin sangasian ya kan. Terus juga jangan lupa kalau udah lengkap kirim langsung ke pabrik sanga-sanga boleh. Kalau udah lengkap syaratnya ke kantor radio juga boleh. Tapi kalau mau ke pabrik itu alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar, Bali.
1: Dan kirimnya jangan cuma satu dong Foxian. Kalau pengen menang yang pasti banyak-banyakin ngirim. Karena semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk menang.
0: Sanga-sanga.
1: Asyeng, gak ada lewat.
2: Phone call dong.
3: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call. Fox Uncle.
1: Kakak percaya gak sih sama statement gini? Yang penting usaha dulu, hasil bakal ngikut.
0: Setuju.
1: Saya enggak loh.
0: Kenapa gitu?
1: Ya banyak.
0: Gini loh, kebanyakan orang kalau punya planning, dia perfeksionis di awal, itu akhirnya kebanyakan gak jadi.
1: Iya.
0: Ini contoh nih, contoh.
1: Perfeksionis itu maksudnya gak dijalanin, dipikirin doang.
0: Bukan hanya itu. Terus? Jadi dia pengen apa yang menjadi contoh yang dia lihat, itu dia juga pengen seperti itu.
1: Coba pakai bahasa bayi.
0: Contoh.
1: Pakai bahasa bayi kak, saya masih agak kurang mengerti. Iya.
0: Bini gue pengennya live streaming, live TikTok nyanyi gitu, papanya kan. Terus dia lihat konten orang, oh bagus nih pakai alat yang seperti ini, proper semua nih dari mic, sound card, terus
1: kamera,
0: juga kamera dan segala
1: lighting,
0: macam. Itu dia bilang, oh pengennya kayak gini ntar biar hasilnya bagus terus rajin kontennya gitu kan. Gue bilang enggak, jangan dulu pakai yang begitu. Pakai dulu apa yang ada yang bisa dimanfaatin, apa yang kurang kita tambahin.
1: Jalan aja dulu gitu ya.
0: Apa yang ada, apa yang kurang kita tambahin. Biar speknya cukup dulu. Cukup dulu supaya live-nya cocok gitu loh. Nanti kalau sudah mulai lo nyaman, konsisten, ayo kita upgrade. Belum menghasilkan ya. Konsisten dulu, baru kita upgrade nih perangkat-perangkatnya.
1: Cuman yang kejadian nih, baru jalan misalnya beberapa lama, terus belum ada hasil, kan udah kayak mundur duluan kan.
0: Iya, gak apa-apa maksudnya.
1: Merasa
0: kan,
1: gagal duluan.
0: Nah kalau yang kayak gitu-gitu memang harus paham dulu bahwa ngebangun yang namanya income stream dari dunia digital tuh emang gak gampang.
1: Nah tapi kan konteksnya bukan cuma dunia digital kak. Jadi banyak juga beberapa mungkin yang kayak pedagang nih, pedagang ya kan, pedagang kuliner.
0: Yeah.
1: Dia kan harus ngemodalin di awal nih, dia buka usaha gitu. Pasti. Dia ngemodalin di awal, udah setahun kan boncos juga dong lama-lama.
0: Iya, yeah, betul. Ya kan?
1: Itu konsepnya yang penting usaha dulu, hasil bakal ngikut tuh dari mana?
0: Itu bisa kok.
1: Kalau misalnya setahun gak jalan-jalan terus akhirnya
0: ada, gak mungkin gak jalan, gak mungkin gak jalan, gak mungkin gak.
1: Lagi musim tuh Kak, pesugihan Gunung Kawi. Sumpah.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

0: masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 9X Kota Denpasar. Kan musiknya udah beda. Kalau tadi kan ini kakak. Kalau misalnya perkara topik phone call kita di pagi hari ini, saya mau nanya dulu sama kakak.
1: Yang penting usaha dulu, hasil bakal ngikut.
0: Iya.
1: Nah, gitu ya topik kita pagi hari ini.
0: Yes.
1: Ya.
0: Jadi Foxian boleh gabungan sama kita, ya kan? Pengalaman gagal yang pernah Foxian alamin dan paling membekas apa gitu?
1: Saat membuka usaha.
0: Iya. Trauma enggak ya?
1: Kalau
0: kan?
1: Lo pernah?
0: Pernah.
1: Emang lo pernah punya usaha?
0: Ih, saya tuh.
1: Santai dong.
0: Iya. Ulang. Pernah.
1: Lo tuh reaktif banget dah kalau giliran gue menyangkal atau gue nanya bye-bye.
0: Enggak, nada lo gak enak ya. Nada lo gak enak ya. Tolong garis bawain. Emang lo pernah punya usaha?
1: Enggak gitu. Kayak
0: nyepelein banget gitu loh kak. Nggak percaya.
1: Coba kalau pertanyaan itu sama, mau keluarnya dari Pras, dari Yuka, atau dari Bella, atau Johan, siapa?
0: Kan udah saya bilang, kalau sama emang station manager saya nggak berani.
1: Pernah, pasti gitu loh.
0: Kalau sama station manager saya nggak berani.
1: Kenapa kalau giliran gue, emang lo pernah punya usaha? Gitu.
0: Mbak, nanyain
1: kenapa lo reaktif banget?
0: Pak Pras, nada bicara sama saya selalu lemah lembut, oke? Okay? Ya, Johan, kemarin motor saya mati yang bantuin di bawah Johan. Lo ngapain?
1: Gue gak siap.
0: Lo malah paling apa? Dosa sih lo karma. Makanya jadi orang jangan kayak gitu.
1: Asal lo tahu.
0: Apa?
1: Johan bantuin lo. Sebelum dia bantuin lo, dia nyinyirin lo.
0: Yang penting gak tahu.
1: Dia tuh biarin WA aja. Gue. Si Grace, si Grace motornya mati. Ya udah gue bilang, ya udah kubur seorang-orangnya. Gue bilang
0: nah, gitu. Kan? Kan respon lo apa? Kakak, sebelumnya nih kak, kalau misalnya ada anak kakak dimarahin orang, ya kan anak kakak nih dimarahin orang lain.
1: Iya.
0: Terima gak?
1: Ya kalau dia salah biarin aja dimarahin sama orang lain. Biar kalo, dia belajar.
0: Kalau salah gak apa-apa?
1: Iya.
0: Gak kesel?
1: Enggak.
0: Lo gak bisa ngejaga ngelindungin anak?
1: Bukan gitu.
0: Kan
1: justru
0: orang dengan lain itu kan gak tahu cara marahin, cara bagaimana. Gini loh,
1: dia biar belajar bahwa gak semua bisa selembut abahnya.
0: Oke. Okay.
1: Gak semua orang bisa selembut orang tuanya lah untuk menasehati dia. Saat dia salah terus ada orang lain yang sebenarnya orang lain itu juga marahin karena dasarnya gak mau anak itu akhirnya jadi salah terus-terusan.
0: Berarti kakak tipe orang yang juga kalau ada anak orang salah kakak langsung negor, langsung marahin.
1: Negor langsung.
0: Langsung marahin.
1: Iya. Tapi gue gak main tangan ya. Gue paling verbal kaki aja, nasehatin. Paling gue banting sekali.
0: Kalau saya lebih ke diem gak? Karena diem. Bukan hak dan wewenang saya untuk marahin anak orang.
1: Gini,
0: saya nggak tahu bagaimana pola asuh di rumahnya,
1: ngemarahin anak orang itu konsepnya adalah pengen dia tidak mengulangi kesalahan yang sama.
0: Tapi bukan hak lo kak, bukan hak dan
1: masa
0: kewajiban
1: kakak. Masa harus nungguin
0: kakak.
1: Orang tuanya kalau emang dia salah.
0: Lo kalau misalnya
1: kalau seandainya dia ngelapor
0: gini,
1: sama
0: kak,
1: orang
0: gini,
1: tuanya, ya udah berarti gue juga akan menjelaskan.
0: Saya nanya baik-baik
1: adanya.
0: Sama kakak ya, jawabnya jangan ngegas,
1: gue
0: jangan bernada-nada.
1: Udah menjelaskan secara
0: ya
1: baik-baik
0: kan saya,
1: juga.
0: Saya kan bilang dari
1: tapi
0: POV saya.
1: Ngotot.
0: Saya cerita dari POV saya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau marahin atau negur anak orang karena saya nggak tahu bagaimana.
1: Itu urusan lo sama nenek lo.
0: Jangan bobo nenek gue udah meninggal
1: ya.
0: Oh
1: iya, udah salah. Itu urusan lo sama kakak-kakak lo yang lain sono.
0: Iya makanya. Kayaknya kan saya bilang kalau misalnya saya sendiri
1: ya udah,
0: kakak belum dengar cerita
1: gua,
0: saya.
1: Giliran gue punya POV kenapa
0: karena
1: lo
0: gini,
1: harus menyimpulkan.
0: Ya udah silakan POV-nya kakak. Kalau POV-nya saya gak tahu bagaimana pola menegur di rumahnya. Jadi bukan hak
1: terus,
0: dan wewenang
1: kan,
0: saya untuk menegur.
1: Lo menyimpulkan bahwa gue adalah apa namanya membiarkan anak gue dan segala macem.
0: Membiarkan anak kakak maksudnya?
1: Iya kan tadi lo bilang berarti kakak membiarkan anak kakak gak bisa jagain anak kakak. Kenapa harus gitu?
0: Yang mana?
1: Kesimpulannya yang mana? Ini ada rekamannya ya. Baru ngomong tiba-tiba lo nanya yang mana?
0: Enggak yang
1: nyelip BH lo.
0: Aduh capek banget. Lo kenapa sih kak? Ya Allah bawaannya marah-marah.
1: Makanya gini deh, gue bilang kalau lo pengen jadi konten kreator, lo pengen buka usaha, nih hindarin dulu yang namanya prinsip perfeksionis. Lo jalan aja dulu. Ntar kalau semua terlalu perfeksionis.
0: Gak usah ngasih ide kayak begitu. Gue dulu pernah jalan aja dulu apa? Bangkrut. Gimana? Semua tuh harus dikonsep, harus dipikirin secara matang-matang kak.
1: Boleh dari ya sisi udah. Teknis. Tapi kalau dari sisi kelengkapan dan juga apa namanya fasilitas, lo bertahap aja
0: saya,
1: gitu loh.
0: Saya tuh pernah buka usaha nih ya, jualan di depan pakai kontainer gitu ya kan.
1: Oke. Okay. Apa nih, yang lo jual? Mereka,
0: Ih, pokoknya enak banget gak?
1: Nah, ini juga penting nih. Kalau lo buka usaha, lo juga harus tahu skill lo apa, passion lo apa.
0: Saya jual roti canai, ya kan? Karena Blary tuh pintar bikin roti canai. Diajarin bokap gue, ya kan?
1: Oke,
0: karena saya gak bisa gitu. Nah, udah gitu enak nih, udah banyak yang ini. Cuman, tutup apa? Sih.
1: Ya kan, di sana kan lo bisa harus bisa koreksi apa aja nih promosinya kan, bahan-bahannya kan yang kemahalan lo beli. Lo tuh nggak bisa masak, nggak cocok lo. Lo cocoknya jadi kasat intel aja udah. Interogasi orang lo.
0: Aku bisa masak, aku bangkrut.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
2: Fox Uncle.
0: Uncle.
3: Kalau kata kakak Agustinus Rudi ya, apa ngalir tuh? Aja, terserah mana yang duluan, jangan sampai jadi beban hidup, harus ini, harus itu. Zaman tuh sekarang udah berubah, sarjana hukum jadi security banyak, sarjana ekonomi jualan nasi goreng banyak.
4: Karena
3: tuntutan hidup zaman sekarang orang kaya yang bisa memilih karena dia masih bisa makan dalam kondisi apapun. Iya benar sih, sedangkan kalau banyak juga pedagang yang jualan hari ini buat makan hari ini ya kan.
4: Ya makanya kalau seandainya kalian emang butuh yang namanya tambahan income gitu kan. Emang wajib banget untuk tahu dulu nih skill gue apa.
3: Betul, harus kreatif nih kayak di Cina nih, kayak ada penjual nasi goreng ya namanya Lu, gue, N. Namanya Lu tau gak sih? Nih okay. Namanya Lu.
4: Dia tuh pria bernama Lu ini pakai jas rapi sambil gaya atau Sanji One Piece gitu.
3: Iya,
4: ala Sanji One Piece gitu ya. Jadi pemuda asal Cina ini viral setelah aksi masaknya di pasar malam bikin warga penasaran. Dan bukan cuma tampil beda ya. Jadi dia ini pakai jas, pakai dasi, pokoknya rapi banget,
3: orang ganteng lagi ya.
4: Kayak orang mau kantoran gitu
3: iya,
4: kan.
3: Iya, iya.
4: Dan omset jualan nasi gorengnya juga disebut tembus 129 juta per bulan.
3: Wow, dari jualan nasi goreng. Katanya sih awalnya orang datang tuh karena penasaran, tapi akhirnya pada balik lagi karena emang rasanya juga enak kan.
4: Iya, iya. Makanya
3: gitu.
4: Jangan remehin pedagang. Pedagang itu
3: iya
4: pintu rezeki itu banyak.
3: Nah, kalo udah gitu kalau misalnya jualan kita sepi, mungkin bisa kayak ada ide-ide kreatif. Ini kan idenya narik pembeli dengan dia pakai jas.
4: Betul.
3: One Piece, tapi masak nasi goreng gitu kan.
4: Dan mungkin gini ya, banyak mungkin sekarang di Indonesia kenapa pengangguran banyak banget, karena orang ngerasa, masa sih sekolah yang udah gue jalanin bertahun-tahun dengan biaya yang cukup besar,
3: tapi harus jualan kayak gitu,
4: tapi
3: kan
4: harus jualan atau mungkin
3: kerjaannya yang lain gitu,
4: kerja
3: kan
4: dari bidang yang gak gue kuasai.
3: Iya benar. Kalau kakak Wahyuni ya,
4: lo waktu kuliah ambil jurusan apa?
3: Komunikasi. Kerjaannya dulu ya baru tamat kuliah masuk di bank tuh kak.
4: Kalau SMA ambil jurusan apa?
3: IPS dong.
4: IPS.
3: Iya, lebih ke pusing.
4: Bukan.
3: Emang lo apa?
4: Ini apa, siswa-siswa yang susah diatur biasanya?
3: Enggak, sebenarnya maunya IPA. Enggak lulus kak, kan ada tes kan. Kalau kakak apa? IPA apa IPS?
4: IPB gue.
3: IPB itu apa?
4: Bahasa.
3: Oh bahasa, itu lebih brutal lagi tuh anak-anak bahasa tuh.
4: Enggak
3: dulu
4: dong.
3: Tuh. Ini sekolah saya anak-anak bahasa brutal banget.
4: Gue masuk SMA ambil jurusan IPB. Terus karena waktu mau tamat ada dua pilihan antara badminton atau pesiar. Ya akhirnya jalan ceritanya beda. Bokap gue meninggal. Gue nggak mungkin ninggalin nyokap gue gitu
3: kasih,
4: kan.
3: Nggak usah.
4: Usah. Ini tahun lalu kita bahas.
3: Kan sedih lagi tiap kebahas tuh kayak ke-trigger.
4: Terus, akhirnya gue ambil ke jurusan hukum.
3: Oke.
4: Dan nyokap gue kan pengennya ya kalau nggak pengacara notaris lah.
3: Atau nggak gitu, PNS ya.
4: Atau PNS.
3: Kesuksesan orang zaman dulu kan pakai seragam coklat.
4: Benar. Tapi nggak masuk, maksudnya gue sendiri bukan orang-orang yang suka di belakang meja untuk kerja 9 to 5 kayak gitu.
3: Berarti
4: gitu.
3: Berarti gini, yang nyuruh ngambil hukum nyokap.
4: Nyokap.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Si
3: anak kasih kebebasan untuk memutuskan hidupnya sendiri, kak.
4: Hah? Ya kan orang tua mengarahkan.
3: Anak
4: itu kan ngarahin, nyokap gue ngarahin.
3: Kita kan nggak bahas kesana tapi ya. Udah gitu mau bacain dulu kakak Wahyuni, katanya setuju bang Adrian kalau mau usaha itu jalanin aja dulu alurnya, sisanya kita pikir sambil jalan gitu kan. Nah kalau kakak Wahyuni tuh belum pernah gagal. Belum pernah gagal. Kalau namanya usaha kadang pasti ada pasang surutnya. Jadi di saat lagi surut ya kita dituntut gimana caranya biar bisa tetap bertahan, apalagi di tengah gempuran era sekarang.
4: Betul.
3: Begitu juga kalau lagi pasang jangan terlalu foya-foya. Oh iya juga sih ya.
4: Nah kebanyakan kan orang kayak gini ya, begitu dia berpikir oh kalau saya bikin usaha sendiri enak nih saya jadi bosnya gitu kan. Padahal mereka lupa kalau orang yang pertama kali gak pegang duit di usaha itu ya
3: adalah bosnya. Tapi tetap harus mikir muter otak buat gaji karyawan. Tapi kalau saya pribadi kayak lebih ke mau buka usaha masih maju mundur kak.
4: Kenapa?
3: Karena pernah gagal itu.
4: Oh kalau gitu langsung buka PT aja lu. PT maju mundur.
3: Ada gak sih rebahan tapi bisa ngasilin duit tuh kira-kira apa kak?
4: Ada.
3: Apa? Saya nanya gak pernah ada jawabannya.
4: Ada itu.
3: Apa?
4: Ini jawaban yang benar apa yang nyeleneh nih?
3: Yang benar dong.
4: Yang benar. Oh
3: rebahan
4: ya.
3: Rebahan tapi ngasih duit.
4: Rebahan tapi ngasilin duit. Ada, maksudnya kan di era digital sekarang itu bisa tersistem semua.
3: Kan enggak bisa sampai rebahan juga dong kerja. Pengennya benar-benar rebahan aja.
4: Ada. Apa? Makanya dengerin.
3: Udahlah, ngobrol aja ya langsung ya sama founder dari Finfit Bakery and Catering. Jadi Kak Dayu Ari.
4: Halo, selamat pagi Kak Dayu Ari.
0: Halo Kak Grace.
3: Hai.
4: Kak Grace doang, gue nggak disapa. Gak tahu ya nama gue Kak Dayu ya. Sakit banget tahu hatinya digituin Kak Dayu.
3: Baru perempuan sakit banget kemarin nama Pak Komang nggak tuh biasa aja.
4: Iya masa yang nyapa berdua lo halo Kak Dayu Ari nyapanya gitu lo.
3: Caper dia Kak Dayu nggak bisa lihat perempuan cantik dikit di PP.
4: Bukan terus
3: sikat.
4: Dengerin dulu terus Kak Dayu Ari bilang halo selamat pagi Kak Grace. Kak
3: Grace kirain mah udah nikah udah berubah ternyata masih.
4: Enggak.
0: Ulang ya.
4: Ulang-ulang Kak, ya, ulang.
3: Ya.
4: Ulang-ulang.
3: Halo, selamat pagi. Iya.
0: Hai Kak Adrian dan Kak Grace.
4: Nah, gitu.
3: Pagi Kak Dayu Ari.
4: Ntar giliran gue keceplosan panggil sayang salah.
3: Ya, kan mulai business owner, masih muda, cantik.
4: Terus
3: sikat sih kalau kata gue Kak.
4: Lo jangan framing-framing ya. Oke. Kak Dayu Ari, ini kan sebagai seorang founder gitu kan. Nah, kita pengen belajar banyak nih. Kak Dayu Ari sendiri itu setelah saat ini udah punya usaha kan gitu. Sebelumnya
3: bidang
4: apakah
3: bakery ya?
4: Apakah emang langsung terjun ke bidang bakery atau sebelumnya pernah nyoba di usaha bidang lain?
0: Untuk awalnya itu aku di dunia catering. Sama aja sih ya,
4: catering dan bakery,
0: tapi sebelumnya emang ibu rumah tangga aku.
3: Nah terus udah gitu buka catering itu karena emang hobi masak, hobi makan atau kayak peluangnya lagi gede banget nih gitu.
4: Ngeliat peluangnya aja cuannya gitu.
0: Kalau aku sih karena hobi masak dan baking ya. Kalau hobi makan kayak agres deh.
3: Tahu aja Kari.
4: Kak Dayu.
3: Ditunggu bolen nih ya.
4: Jangan gitu, lo tuh jangan bikin malu penyiar dah.
3: Lo bener lo ya.
4: Jangan
3: bener gitu. Ya orang Kak Dayu tuh dia chat saya mau ngirim. Nggak, kakak berarti gak usah ya.
4: Oke,
3: ya, Kak Dayu gak usah dia Grace aja.
4: Gak gitu, gak gitu cara mintanya.
3: Oh berarti karena hobi masak ya. Nah udah berapa lama Kak Finfit ini Kak bakery and cateringnya ini sudah berapa lama usai Kak Dayu?
0: Kalau cateringnya dari tahun 2014, kalau bakerynya dari 2019.
3: Nah,
4: berarti dua-duanya jalan nih Kak?
3: Sampai sekarang ya?
0: Iya, Astungkara sampai sekarang so kedua-duanya jalan.
4: Oh mantap.
3: Kak, sampai akhirnya bisa ngasilin cuan kayak gitu itu di settle ya kayak posisi sekarang ini kan udah settle gitu kan?
4: Di berapa tahun?
3: Berapa tahun setelah kakak merintis usaha Kak?
0: Di tahun ke 2 ya, aku baru mulai settle, baru mulai kelihatan hasilnya itu di tahun kedua untuk cateringnya. Dan kalau untuk bakery itu lumayan lama, di 3-4 tahunan ya, baru mulai kelihatan. Karena di saat itu tuh aku mau masih mulai membangun trustnya ke customer itu lumayan cukup panjang.
3: Oke, 3 tahun baru mulai ada hasil ya dari usaha bakery ya. Berarti selama 3 tahun ini kan kakak benar-benar kayak berjuang banget. Apa sih titik yang paling susah dalam memperjuangkan sebuah usaha supaya bisa naik, Kak?
0: Itu tuh kita gini sih, kita harus benar-benar konsisten ngelawan rasa males di saat usaha kita lagi down atau lagi sepi. Gimana caranya kita tuh terus bangkit ngeluarin inovasi yang baru, terus yang baru dan tetap konsisten sama rasa kita, produk kita gitu.
4: Kalau Kak Dayu sendiri sebelum punya usaha pernah ini nggak? Pernah kerja sama orang nggak?
0: Nggak pernah.
3: Berarti emang langsung usaha ya.
4: Tapi memang gini loh, karena kan orang kebanyakan orang buat usaha kan kadang-kadang berpikir terlalu besar resikonya. Kenapa Kak Dayu akhirnya memutuskan udahlah bikin usaha sendiri? Emang apa motivasi paling kuat untuk akhirnya ngejalanin dan punya bisnis sendiri?
0: Oke, jadi aku itu kan emang dari keluarga emang wirausaha ya. Jadi orang tuaku itu emang pedagang juga. Jadi aku udah ngelihat dari orang tuaku itu emang udah suka jualan dari dulu. Dan aku dari kecil itu emang udah suka jualan. Jadi akhirnya menikah aku punya anak. Aku itu benar-benar real jadi ibu rumah tangga. Dan akhirnya daripada aku bengong, diem cuman ngurus anak, kenapa aku gak memulai usaha gitu. Akhirnya dari itu aku mulai usaha Finfit ini.
3: Oke.
4: Itu gimana caranya supaya memanage hati dan juga pikiran kalau pas lagi sepi?
3: Bener.
4: Itu kan pasti ngedown banget, ya ampun ini modal udah gede banget gue keluarin. Terus gimana? Modal gak balik-balik udah hampir nyaris 2 tahun.
3: Rasanya tuh kayak pengen apa udah nyerah aja gitu. Gimana caranya kak pada saat mental tuh benar-benar lagi terpuruk banget?
0: Waktu itu sih aku kayak positif aja kalau besok itu pasti bakalan rame lagi gimana ya. Jadi aku tuh suka searching-searching gimana ya kita itu biar bisa rame kayak kayak usaha yang lain. Jadi aku usaha selalu berpikir positif kalau besok itu pasti akan rame, kalau besok itu pasti bakalan ada hal-hal yang baru datang ke kita gitu.
4: Okay. Ada fase
0: pikiran positif sih, kita nggak boleh pesimis kalau kita lagi okay. usaha.
3: Oke.
4: Okay. Ada fase nggak pegang duit nggak sih kak di tahun berapa tuh?
0: Wah kalau kayak gitu, kalau ditanya nggak pernah megang duit, pernah nggak ya? Pernah sih. Karena semua duitnya di ATM kan.
3: Jadi oh iya lagi sama. Kak.
4: Oh jawabannya bercanda ini.
3: Iya, iya.
4: Jawabannya bercanda nih.
3: Ini pewaris bukan perintis, salah nanya loh. Kari, by the way gini, kalau misalnya catering itu kan kita made by order ya,
4: iya,
3: Kari.
4: Iya, benar.
0: Iya, betul.
3: Nah, kalau seandainya bakery yang memang harus kakak stok terus gitu. Nah, pada saat dia nggak habis, itu otomatis kan besoknya mungkin nggak bisa dijual. Itu gimana, Kak? Diapain nggak?
0: Oke, kalau di bakery itu biasanya kita sale kalau di sore hari. Jadi kalau misalnya nggak habis di sore hari, kita biasanya ada sale di setiap jam 5 sore. Kita biasanya ada sale karena kita tutupnya itu di jam 6 supaya besoknya kita fresh lagi.
3: Oke. Okay. Oh, jam 6 sore ditutup berarti lumayan ya, maksudnya itu kan modal juga tuh yang akhirnya kesel, kita harus ngegerus keuntungan
4: yang
3: kan.
4: Yang penting balik modal aja deh.
3: Pernah enggak sih fase yang kita enggak dapat untung tapi tetap harus bayar gaji karyawan, Kak?
4: Enggak pernah sih.
0: Pernah dong, itu pernah banget.
4: Oh, pernah.
0: Pernah itu. Itu bohong banget kalau enggak pernah ya. Itu bohong banget kalau enggak pernah. Okay. Pernah banget.
3: Nah, solusinya
0: aku
3: gimana?
0: Ada di fase itu kok.
3: Solusinya gimana? Apa pakai konsultan keuangan atau mungkin apa yang Kak Ari lakukan pada saat itu? Nangis.
0: Pada saat. Oh iya benar, aku nangis di pojokan Kak Grace. Jadi aku saat itu benar-benar karena dapat lagi sepi dan harus gaji karyawan, terus benar-benar apa ya? Waktu itu aku ngedatangin ini sih, akhirnya accounting aku yang ngatur semuanya dan akhirnya kembali bisa sih untuk ngegaji mereka, karena kayak apa ya, untuk staff kita kan harus ya, itu tanggung jawab sebagai owner.
3: Oke.
0: Walaupun sepi ataupun rame, kita harus tetap gaji mereka, apalagi di saat ekonomi
4: Iya. Kalau Kak Dayu Ari sendiri, ini salah satu orang yang perfeksionis gak sih kalau lagi mau bikin usaha? Maksudnya, udahlah, okay, dari tahapannya segini dulu gitu. Atau emang harus ada semua fasilitas baru berani buka usaha?
0: Selalu tetap.
3: Kak Dayu.
0: Halo.
3: Halo, gimana bisa diulang, sorry.
0: Halo.
3: Iya. Dengar suara Chris?
4: Halo.
3: Coba kita ulang
4: kita,
3: ya.
4: Kita telepon ulang,
3: Kita telepon ulang Kak Dayu Ari.
4: Kita kan mungkin pengennya tahu tuh.
3: Iya.
4: Kira-kira kalau Kak Dayu Ari itu orang yang perfeksionis gak sih kalau membangun usaha?
3: Betul, udah gitu kan pasti ada trial and error juga kan. Halo Kak Dayu.
0: Halo.
3: Iya. Boleh ya, diulang halo. Kak Dayu? Boleh diulang?
0: Gimana?
3: Gimana Kak tadi Kak? Gue gak denger. Maaf.
4: Saya gak denger. Kak Dayu, kita mau tanya nih Kak Dayu. Kak Dayu ini merupakan orang yang perfeksionis gak sih kalau mau bikin usaha? Maksudnya gini, kan ada orang yang punya prinsip mulai aja dulu dari apa yang ada, dari berapa modal yang punya, atau emang benar-benar dikumpulin sampai semua perfect dari sisi fasilitas, tempat, dan segala macam baru berani bikin usaha? Kalau Kak Dayu tipe yang mana?
0: Iya, aku tipe orang yang lebih perfeksionis ya. Karena kalau kita nggak perfeksionis, aku kayak belum siap untuk membuka itu. Kita harus benar-benar siapin dari tempat, dari semuanya yang bisa membuat staff kita itu nyaman bekerja di tempat kita. Gitu. Semuanya harus disiapin.
4: Kadayu terakhir nih, kalau boleh mungkin Kadayu kita minta satu kalimat penyemangat tentang usaha dan proses hidup apa yang paling ngena dan dari pengalaman Kadayu sendiri lah.
3: Sama kata-kata motivasi dong, Mbak, buat orang yang lagi capek banget nih, udah buat usaha tapi belum ada hasil.
4: Apalagi kayak Grace nih, baru buka usaha 2 hari tutupnya.
3: Enggak.
4: Sebulan.
3: Enggak 2 hari, 8 bulan waktu itu bangkrut saya, Kak.
4: Kasian ya.
3: Iya, gimana Kak?
0: Oke, semangat terus untuk yang punya usaha, apalagi yang baru membuka usahanya, jangan pernah nyerah, karena apalagi ekonomi kayak sekarang ini, kita terus semangat, jangan pernah nyerah, dan jangan pernah pesimis, konsisten aja terus membuat inovasi-inovasi baru, supaya customer itu ramai datang ke kita.
3: Oke. Kadayu, saya pernah makan salted bread-nya yang baru di...
4: Saya nggak pernah.
3: Yang baru di, ini ya, baru rilis ya, itu ya produknya ya?
0: Udah lama loh, Kak.
3: Oh iya.
0: Kemana aja?
3: Saya baru dikasih sama Ratna.
4: Saya nggak pernah tahu.
3: Saya baru dikasih sama Ratna. Jadi okay. Ratna waktu itu datang bawa itu kan. Saya dikasih kok pernah. Enak. Diam. Saya lagi usahain.
4: Nah, maksudnya gini. Setelah kita ngobrol panjang gitu kan, kita kan juga penasaran dong bagaimana rasanya gitu kan.
3: Apa sih, Kak, dari Finfit Bakery-nya produk-produk yang paling best-sellerin, heeh.
0: Yang best seller itu pasti di donatnya, donat kentang, bolen, donat labu, sama roti sisir. Dan sekarang ini lagi best sellernya itu salt bread sama butter top.
3: Oke.
4: Okay. Coba diulang, Kak, apa aja best sellernya? Donat kentang,
3: donat labu,
0: donat labu.
4: Terus bolen. Apa lagi?
3: Bolen enak.
4: Oke, okay, terus?
0: Es sama salt bread, sama lagi satu gluten free carrot cake.
4: 6 berarti ya.
3: Gluten free. Jadi kalau orang yang alergi atau mungkin lagi diet tuh bagus banget ya.
0: Untuk yang alergi, tapi kalau untuk yang lagi diet, walaupun itu gluten free itu tetap dibatasi ya. Karena itu kan tepung. Juga even itu gluten free.
3: Okay. Iya. Berarti roti-roti sehat ya, Kak ya?
4: Berarti kalau mau milih rada bingung juga ya, mana mau dipilih, kan banyak banget
3: best sellernya. Bolen. Okay. Kak Dayu, kalau misalnya pengen beli ke sana, alamatnya di mana nih, Finfit nih?
0: Alamatnya di Jalan Kenari nomor 5 Renon, di depan Sekolah Gemis.
3: Okay, di depan Sekolah Gemis.
0: Iya.
3: Berarti bukan yang di tempat yang saya pernah ke sana itu ya?
4: Wah, bukan yang masuk toko. Ke dalam ya? Salah toko kayaknya.
3: Saya beli roti apa waktu itu ya?
0: Yang mana ya?
3: yang di tempat tinggal itu kan, bukan?
0: Yang mana ya, Kak Grace?
3: Yang
0: ditukar di air kita udah pindah. Satu bulan kemarin itu kita baru pindah ke depannya Gemis di Jalan Kenari.
4: Okay.
0: Jadi bisa langsung beli yang fresh, produk kita yang fresh, langsung aja datang ke Jalan Kenari nomor 5.
4: Okay.
3: Ada di ojol juga ya.
4: Makasih ya.
0: Ada dong.
3: Oke, siap-siap. Kadayu Ari, terima kasih banyak sharing-sharingnya hari ini.
0: Makasih, Kak Grace.
3: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Okay, bye-bye.
4: Tuh, jadi kayak gitu. Harus
3: mental
4: optimis.
3: Saya belum siap, Kak.
4: Harus yakin bahwa setiap usaha pasti ada hasil.
3: Mental saya belum siap, Kak.
4: Mental tuh yang toeng.
3: Mental. Bentar.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau ngerokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Iseng ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dengerin lagu ini tuh kayak vibesnya pantai banget.
1: Pohon kelapa.
0: Ditemenin pohon kelapa, ditemenin sama es kelapa muda,
1: terus
0: ya kan?
1: Baju pantai.
0: Maksud lo? Otak lo kemana-mana?
1: Ini baju pantai yang kemeja yang ada gambar-gambar.
0: Oh, bilang dong.
1: Lo gimana sih?
0: Bilang dong kemeja pantai. Bilang kemeja pantai.
1: Emang kalau bilang baju pantai salah?
0: Ya kan bikini kalau baju pantai.
1: Ah, emang itu masuk baju ya?
0: Baju dong.
1: Itu baju bikini.
0: Baju. Emang bikini apa kalau enggak? Baju pantai kayak begini, ini maksudnya kemeja pantai, kain pantai,
1: iya, kain ya pantai, kan? Kayak terus lo kemarin ada bawa waktu siaran.
0: Yang mana?
1: Yang lo bilang shawl?
0: Oh itu kan shawl ya bang. Kalau kain pantai
1: kain
0: lebih tipis,
1: pantai.
0: Lebih tipis karena kain pantai. Kalau shawl itu kan yang ini tebelan, ada rumbai-rumbai.
1: Itu kan ada?
0: Ada sih. Ada. Terus udah gitu ada apa namanya kak? Bed pijet tuh?
1: Oh apa? Iya tempat tidur buat di pantai itu kan ada payung.
0: Iya, terus aduh, enak banget. Tapi lo suka pantai nggak sih kak?
1: Kalau gue suka.
0: Kalo pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Pantai.
1: Pantai gue.
0: Kenapa?
1: Gue malas. Gue orangnya malas.
0: Malas maksudnya?
1: Maksudnya malas untuk mendaki-mendaki
0: loh,
1: kayak gitu.
0: Gunung kan gak harus mendaki. Misalnya kakak berangkat ke Bedugul, itu kan juga udah di gunung, gak perlu mendaki.
1: Wah, itu kan gak ada. Maksudnya kalau kayak gitu-gitu kan.
0: Enggak, maksudnya liburannya ke daerah pantai atau ke daerah
1: kalau
0: pegunungan.
1: Kalau saya pantai.
0: Pantai.
1: Pantai.
0: Karena?
1: Ya santai aja, maksudnya gampang aksesnya.
0: Oke, ya udah.
1: Kalau lu?
0: Gunung dong, karena dingin.
1: Tapi lu gak pernah posting lagi apa mendaki gitu?
0: Emang gak mendaki, saya kan ke Bedugul aja. Bedugul kan pegunungan.
1: Iya tapi kan masih jauh dari kata gunung. Maksudnya itu cuma dataran tinggi yang bisa dibilang gak perlu effort banget.
0: Iya pokoknya dataran
1: bisa.
0: Tinggi. Pokoknya emang, dataran tinggi.
1: Tapi emang milih yang namanya pantai sama gunung tuh tergantung ada karakternya.
0: Ini kalau misalnya karakteristik orang yang suka pantai itu biasanya miliki jiwa yang dinamis, supel. Supel suka
1: banget.
0: Pelupa. Udah gitu sangat menghargai kebebasan.
1: Ah, gue banget ini.
0: Oke.
1: Gue banget ini. Kalau yang gunung
0: nih gue banget nih pasti nih.
1: Apa nih take konten lagi nih?

0: Radio. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga.

0: Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Ntar dulu nih, saya pengen kasih tahu dulu ya Foxian ya, nyinyirnya Adriansa apa? Saya tadi bilang sama dia, apa?
2: Kan lo nyuruh gue nebak.
1: Iya, saya bilang sama dia, kak bawa mic gak? Bawa kenapa? Saya pengen bikin konten dong, konten apa lo tumben gitu kan, kata dia nih. Terus saya bilang, saya pengen bikin konten, cek harga outfit gitu. Tapi outfit yang saya pakai, saya bilang kan.
2: Terus?
1: Nah terus udah gitu, coba tebak kak, dress saya berapa harganya? Foxian bisa lihat dari kamera ya, bisa lihat dari kamera. Sebelum,
2: kan,
1: dulu, lo diem dulu, kita suruh Foxian nebak dulu. Kita suruh Foxian nebak dulu. Nih ya, saya berdiri ya. Jadi dressnya ini yang saya pakai, bukan outer ya, dressnya.
2: Iya, iya bener dong.
1: Ayo lihat dari
2: sudah
1: kamera.
2: Berapa bulan
1: lihat.
2: Tuh? Iya, udah bener tebakan gue. Itu baju pembina dress. Pramuka.
1: Oke, Foxian bisa lihat dari kamera dressnya ini berapa harganya, terus tebak berapa harganya. Diam lo.
2: Gue naikin 2000.
1: Diam.
2: Gue naikin 2000 dari obrolan yang tadi.
1: Diam. Ayo Foxian, boleh tebak ya. Boleh tebak nih sekali lagi, jadi lihat dressnya Grace dan tebak langsung. Boleh di live chat, boleh di WA berapa harganya dressnya Grace. Apa lo?
2: Gue naikin 2000.
1: Tuh. Ayo Foxian, cepat.
2: Elah, kalau cuma segitu.
1: Bella, sini Bella. Bella tebak dress
2: sih?
1: Aku berapa harganya, Bella tebak?
2: 15.000 itu. 15.000.
1: Ya, 85 lah. Oke, Bella tebak 85.
2: Ayo Foxian, 80. Tebak.
1: 80. Ditakin 5.000. 85 Bella bilang.
2: Bella 80.
1: 85.
2: 15. 15 tuh. Itu model-modelan
1: kayak Kakak Agustinus Rudi 60, Kakak Agustinus Rudi 60. Terus Camboi 90. Ini yang benar nih bakal dapat.
2: Salah.
1: Bakal dapat 5 juta rupiah.
2: Orang dia dapat minta. Lu dapat minta kan?
1: Enggak, 315.000 lah yang premium Kakak Agustut. Weh. Ayo coba boleh tebak yang paling mendekati. Tahu enggak Adrian bilang benar. Berapa?
2: Berapa?
1: 12.000. Jadi Kakak Saiful Huda 45.000 di Krisna.
2: Iya kan, emang segitu harganya.
1: Kak, tau gak sih? Saya udah bilang cek harga outfit ya. Terus dia bilang, Kak Adrian tebak dress saya berapa? Tau gak dia nebaknya berapa? Ah, paling kayaknya, ntar gue liat, 12.000.
2: 12.000
1: coba itu. Dong, kain kafan masih lebih mahal loh Kak.
2: Lu
1: bahannya yang benar-benar kasar.
2: Lu tuh gak tau dimana beli tangan pertama, makanya gue kasih tau tangan pertamanya belinya di mana.
1: Gak ada konsepnya. Gak ada konsepnya. Ini saya memang beli di mall, tapi harganya murah banget. Jadi Foxian, harganya adalah... Siapa yang paling mendekati ya? Yang benar ya? Tunggu. Tadi
2: ada
1: 45.000 Kak Saiful Livi. Enak aja loh. Yang benar adalah Kakak Agustinus Rudi. Ini dress-nya 60.000. Tergantung siapa yang pakai kan?
2: Enggak, tambah biasa aja.
1: Biasa aja kan dia pakai.
2: Enggak ngangkat.
1: Makanya saya
2: ngangkat.
1: Bilang tergantung siapa yang pakai. Kalau Bella mungkin lebih ngangkat.
2: Kalau Bella yang pakai ya mungkin kedodoran.
1: Kalau tipis ya. Tuh, lihat tuh Kakak Neto nebak berapa nih? 200-an lah sebelum diskon.
2: Gua tuh
1: dia
2: tuh gak peduli sama pakaian lo. Yang gue peduliin sekarang yang namanya presiden kita udah bisa dapat.
1: Enggak, kita gak mau yang itu, kita yang ini.
2: Ih lu mah berubah. Ah males gue. Tadi briefingnya apa, jadinya apa?
1: Enggak, yang ini lebih bagus. Jadi Foxian ya, solar campuran sawit 50% resmi berlaku 1 Juli kakak. Targetnya
2: campur
1: Indonesia
2: sawit.
1: Iya, solar campur sawit.
2: Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil.
1: Ada dia. Kirain gak ada, kemana aja deh tadi loh. Dicariin.
2: Ini memastikan kebijakan mandatori biodiesel 50% pada bahan bakar solar akan mulai diterapkan di 1 Juli 2026.
1: Yes, jadi pemerintah saat ini masih melakukan serangkaian uji coba di kapal, kereta, dan alat berat untuk memastikan penerapan B50 berjalan lancar tanpa kendala teknis, Kak.
2: Nah, Bahlil menegaskan jika ditemukan masalah pada mesin, pemerintah akan melakukan penyesuaian agar kebijakan tetap efektif.
1: Yes,
2: gitu.
1: Bener banget. Jadi berdasarkan proyeksi Kementerian SDM, implementasi B50 ini mampu menghemat devisa negara sampai dengan 157,28 triliun di 2026 ini, meningkat dari target awal ya. Itu program B40 sebesar 140 triliun dan kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah.
2: Ini Pertalite diturunin lagi dong. Pertalite.
1: Pertalite kan Pertalite subsidi
2: Pertalite pertama kan? Sih ya gak apa-apa, turunin lagi.
1: Ya nanti deh kalau misalnya lagi, kalau misalnya udah dicampur sama sawit deh. Ya. Ah nyawit lo ya. Nyawit ya. Wah nyawit nih.

0: ada yang masuk loh.
1: Saya masuk.
0: Foxian, makasih ya buat yang udah joinan di WhatsApp dan juga di aplikasi. Kita mengucapkan makasih buat DKN itu.
1: Udah gitu Kakak Gus Idus Rudi,
0: Kak Saifulivi, Gusto, Cambois, terus ada siapa lagi tuh?
1: Saya kasih emoticon dulu. Kakak Mang, terima kasih banyak. Katanya dari pagi sampai malam setia sama Fox Radio
0: terima
1: Bali.
0: Terima kasih.
1: Paling suka dengerin Grace sama Adrian pagi-pagi.
0: Oh, kecer dong.
1: Naik lagi nih.
0: Cepetan.
1: Gimana caranya lupa lagi? Udah ntar aja.
0: Shift, Control, S. Gitu.
1: Aduh.
0: Cepetan keburu hilang.
1: Kalau WA yang bagus-bagus gini dong. Shift, Control,
0: S.
1: S.
0: S, S, S.
1: S. Terus, dah. Kakak Yania, Kak Juli, iya nanti kan nih copy paste. Kakak Janti Susanto, Kak Santosan, Kakak Yuliasi, Kakak Boy Gusta, Kakak Wahyuni, Jiudi,
0: yes.
1: Gede Pasak Sugiana, Tuterawati, Unita Septiari, juga WPS Pondok, Zulhan, Kamang Ayu, Agus Ade, Tupurwa, Mada Indra, Jidewa, Ibu Lastri, Gus Bawa, Mama Aira Koming, Kak Fortune juga. Udah gitu ada Kakak Saiful Huda. Makasih loh. Dressnya kelihatan banget 45 ribuannya ya. Makasih loh Kakak Saiful Huda.
0: Nanang Wahyudi, terima kasih banyak udah joinan di aplikasi.
1: Saya tuh penasaran banget sama Kakak Yosep. Please dong Kakak Yosep.
0: Join di WhatsApp ya.
1: Iya, komen-komen di WhatsApp di 087878-4x102. Karena kemarin komen di Instagram saya.
0: Oh ya?
1: Iya, saya udah suruh kan Kakak joinan dong di WhatsApp gitu. Masih
0: ya udah. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Sueb.
1: Saya Grace Naidu. Ketemu lagi besok pagi dari jam 7 sampai jam 10
0: tapi
1: ya.
0: Tapi besok Grace mesti sendiri dulu ya. Ada kerjaan.
1: Please dong diramaikan kalau Grace sendiri ya.
0: Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sing ada lawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Selamat pagi Foxian. Hari ini Bella gak sendirian karena bakal ngobrol bersama dua orang di sini. Rame sih tapi ya. Jangan kemana-mana Foxian, yuk stay tune sampai jam 1 siang.

0: Indopel Station. Balikan lagi barengan Bella Octavia ya, Foxian ya. Seperti yang tadi sudah Bella bahas, Bella hari ini gak sendirian karena sudah ditemani oleh dua narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Bapak Hadi Nata Kusuma SHMH selaku Kepala Unit Pencegahan Satgas Wil Bali Densus 88 Anti Teror Polri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Gak sendirian karena ada di sebelahnya langsung ya, yaitu Anak Agung Made Putra Wirawan SHMH selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Daerah Anak Daerah Bali, mohon maaf. Aduh Bella, ini pagi-pagi. Selamat pagi Om Swastiastu.
2: Selamat pagi Om Swastiastu.
0: Ini sudah ada Bapak Hadi dan juga Bapak Wirawan. Gimana kabarnya hari ini?
2: Ya baik, walaupun hujan-hujan tetap semangat.
0: Iya, walaupun di luar Bali lagi diguyur hujan. Semoga gak banjir ya Pak ya. Tapi kita lagi gak mau ngebahas banjir ya Foxian ya. Hari ini temanya sangat menarik dan cukup berat ya. Bella bacanya, gimana nih? Jadi temanya strategi pencegahan paham radikalisme dan fanatisme kekerasan pada anak sejak dini. Nah, karena judulnya cukup berat tema hari ini ya, mungkin kita akan membawakan santai aja karena masih pagi ya Pak ya, biar yang denger, aduh gimana, jadi oh gitu, oke, mereka mengerti jadinya ya. Cuman sebelum masuk ke materi nih Pak, Bella pengen tanya, kenapa harus mengangkat tema ini? Apakah yang sedang marak di masyarakat atau gimana nih Pak? Boleh dibantu menjelaskan sedikit?
1: Okay. Terima kasih sebelumnya kami diberikan waktu ya untuk sharing bahwa terkait dengan kenapa kita perlu mengangkat materi ini, karena kita melihat dari tahun lalu ada peningkatan anak yang terpapar radikalisme,
0: okay,
1: dan juga fanatisme kekerasan, yang mana okay, total anak yang terpapar radikalisme ada 110 anak.
0: Wow.
1: Dua diantaranya ada di Bali. Kemudian untuk fanatisme kekerasan sendiri ini hampir 80 anak. Kemudian 6 diantaranya ada di Bali. Nah ini kenapa mengalami peningkatan, karena tentunya peran besar dari perkembangan digital ya, okay, dari media sosial dan juga game online, sehingga banyak yang terpapar ini adalah anak-anak. Yang perlu diketahui juga oleh orang tua, guru ya, sebagai orang-orang yang melihat tumbuh kembang anak.
0: Oke, okay, menarik sekali ya. Jadi tadi udah disebutkan beberapa anak yang di Bali gitu ya, yeah. Jadi menurut Bella sendiri, apa sih yang mungkin masyarakat perlu ketahui tentang paham radikalisme dan juga fanatisme kekerasan? Dan siapa aja sih kelompok, tadi kan udah dibilang ya, yang terpapar yeah, tuh anak-anak muda, anak-anak, ya yeah. Dan apa sih paham yang mesti diketahui oleh masyarakat sendiri Pak, agar okay, ini tidak meluas atau merajalela gitu ya Pak ya?
1: Tadi sekilas ya terkait dengan radikalisme. Radikalisme ini bukan makanan yang baru buat kita di Bali ya. Apalagi akibat radikalisme ini kita punya dua pengalaman kelam di Bali. Mungkin kita sama-sama tahu ada kejadian bom Bali 1, bom Bali 2. Ini karena ada isu-isu radikalisme.
0: Yeah.
1: Nah ini yang terus berkembang, memanfaatkan media teknologi, media digital. Yang mana perlu diketahui radikalisme ini sendiri sebenarnya pemikiran yang menginginkan adanya perubahan ideologi, kemudian tatanan sistem secara cepat, secara drastis gitu ya, tapi membenarkan cara-cara yang salah, melanggar hukum, kemudian melakukan kekerasan, kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu masyarakat ketahui. Kenapa kami izin hadir hari ini di sini, karena yang disasar nih sebagian besar adalah kalangan pemuda, yeah, yang mendapatkan permasalahan sosial, baik itu kurang perhatian oleh orang tua, kemudian ada permasalahan pembulian. Ini faktor utamanya, sehingga sarananya tadi mempercepat anak untuk mencari komunitas-komunitas yang mau menerima dia.
0: Oke. Okay.
1: Ya, komunitas itu bisa dia dapat dari media sosial, dari game online, karena di game online itu kan ada komunitas juga ya, ada orang asing,
0: yeah,
1: yang belum tentu anak itu kenal, seperti itu. Begitu pula dengan fanatisme kekerasan, ini fenomena baru juga, fanatik dengan aksi-aksi kekerasan, anak-anak yang fanatik dengan aksi-aksi kekerasan, di mana dari grup medsos yang dia ikuti, anak terdorong agar dapat meniru aksi-aksi kriminal kekerasan karena dorongan dari media sosial yang dia ikuti. Ya tadi, karena ada permasalahan sosial, pembulian, kamu bisa kok meluapkan emosimu, amarahmu, wujudkan dengan aksi nyata. Nah, ada dorongan-dorongan itu sehingga anak meluapkan emosinya dengan melakukan aksi kriminalitas atau kekerasan terhadap orang yang selama ini dianggap atau dibenci oleh anak itu.
0: Oke, okay. Sangat menarik ya, karena mungkin kayak anak-anak atau generasi muda itu mereka masih rentan banget ya, kalau bahasa zaman sekarang masih rapuh. Jadi mudah banget untuk apa ya, karena mereka belum tahu yang mana baik dan benar, makanya mudah banget ya untuk mereka tertarik hal-hal tersebut ya. Dan apa mungkin yang bisa dilakukan dari masyarakat sendiri, atau mungkin tadi kan pola asuh orang tua agar anak-anak ini jauh dari namanya radikalisme atau fanatisme, mungkin apa yang bisa dilakukan?
1: Ya, tentu kalau nanti sebenarnya orang tua ya, kuncinya di keluarga ya, keluarga yang harus memang mengenali karakter anak ini, kuncinya dari keluarga, bagaimana pola asuh yang memang mau, intinya mau mendengarkan apa yang menjadi problem anak, mengetahui problem anak, kemudian pulang sekolah apakah bagaimana di sekolah, apakah nyaman di sekolah, itu harus orang tua harus tahu.
0: Okay.
1: Los juga mungkin terlalu kelewat dimanja juga salah, akhirnya anak lebih leluasa untuk mengakses medsos tanpa ada batasan, itu salah. Nah, seperti itu, sehingga anak, intinya kuncinya adalah bagaimana memahami anak, kemudian pola asuh yang tepat, dan juga tentu hindari yang memang pola asuh yang terkait dengan kekerasan verbal atau fisik. Okay. Lagi anak sekarang ini kan kritis-kritis ya.
0: Iya, benar. Nah, ini menarik nih, dari mungkin anak-anak yang melihat tayangan atau sosmed, dan itu menyebabkan mereka mungkin tertarik. Tapi kenapa bisa? Ini kita mau langsung tanya langsung ke Bapak Wirawan. Kenapa bisa? Anak-anak kan mungkin harusnya mereka penuh kasih melihat misalnya kayak di sosmed tonjok-tonjokan atau apapun itu ya, yang sudah mulai beranjak ke kriminalitas. Bukannya mereka harusnya enggan melakukan itu ya? Kenapa malah jadi tertarik nih Pak? Apa nih penyebabnya mungkin Pak?
2: Iya, kita lihat dulu pertama, yang disebut anak itu adalah usia 0-18 tahun. Okay. Jadi pada usia ini adalah usia rentan, masa pertumbuhan anak, seiring dengan pertumbuhan fisik juga perkembangan intelijensinya. Akan tetapi dalam pada masa 18 tahun ini, anak ini selalu mendapatkan istilahnya boleh dibilang cobaan, godaan, tantangan, dan hambatan. Nah, salah satunya inilah yang mempengaruhi tumbuh kembang anak ini. Nah, salah satunya kalau rentanan anak ini adalah anak ini sangat mudah sekali untuk dilakukan istilahnya grooming, dimanipulasi, sehingga mendapatkan berita, informasi. Nah, sehingga kalau kita ibaratkan juga anak ini adalah dia sedang haus-hausnya ingin tahu, mencoba sesuatu. Kalau kita ibaratkan juga seperti spons, nah dia ini mengisap semuanya. Kan? Jadi dia ingin coba-coba-coba sambil dia mencari jati dirinya yang mana, akan tetapi akhirnya ketika salah itu akhirnya dimanfaatkanlah oleh pihak-pihak tertentu. Okay. Nah, kemudian tipe anak itu lagi istilahnya seorang anak itu ingin sebuah pengakuan. Nah, di mana kalau pengakuan ini tidak didapat di orang tua, lingkungan terdepatnya yang positif, dia ini akan mencari pengakuan di tempat yang memang benar mengaku dia, walaupun itu nanti anak itu ditumbuh di tempat yang negatif ya, kita seperti itu. Sehingga ketika dia mendapat pengakuan, keren loh kamu berani gini, keren loh kamu berani. Nah, ketika masa itulah anak ini merasa dia menjadi menemukan gininya. Nah, sehingga kalau ini salah, anak ini tumbuh dan berkembangnya dengan asupan gizi atau nutrisi ataupun paham-paham yang salah, sehingga anak ini akan bertumbuh berkembang dengan sifat-sifat yang istilahnya radikal, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang menjadi kenapa anak-anak sekarang ini istilahnya mudah sekali ya, mudah sekali dia kok ya, karena anak itu tipenya adalah sangat mudah untuk di framing sangat mudah untuk dicekoki sesuatu paham tertentu ya. Apalagi anak ini dalam fase masih tumbuh kembang emosinya, secara psikologinya sehingga anak ini sangat mudah sekali untuk diajak secara halus ke arah-arah yang negatif. Ya, okay. Jadi seperti itu.
0: Makanya Foxian ya, di umur 0 sampai 18 ya, dipilah-pilah dulu, yeah. Jangan main coba aja gitu, yeah. Kan ya. Dan Bella mau tanya lagi nih, menarik banget. Bagaimana sih kalau tadi kan sudah dibilang mungkin karena anak-anak yang masih rentan, masih labil, mereka belum tahu yang mana harus dilakukan, dan bagaimana kita mengetahui ciri-ciri anak-anak yang mulai terpapar paham radikalisme ataupun fanatisme?
1: Oke. Okay. Terkait dengan ciri-ciri ini, berarti kita harus mengenali dulu nih, apa sih radikalisme tadi? Yeah. Radikal itu kan erat kaitannya dengan sikap mulai membenarkan ya, cara pandang untuk merubah sistem tatanan ideologi. Jadi erat kaitannya dengan rasa nasionalisme. Ini kan berbicara masalah ideologi ya, erat maksudnya rasa nasionalisme. Karena ideologi kita kan Pancasila, nah karena dalam kasus radikalisme ini anak didorong memang mendapatkan paradigma baru, ideologi baru yang mana itu harus diwujudkan. Nah, harus diwujudkan, harus tercapai. Nah, seperti itu. Dalam proses radikalisme itu pun ada tahapannya. Awal yang paling awal itu namanya sikap ya, intoleransi. Nah, ciri-ciri awal anak yang terpapar itu dimulai dari sikap intoleran. Bagaimana memandang perbedaan, khususnya terkait dengan keyakinan agama.
0: Okay.
1: Bagaimana memandang itu? Sudah mulai antipati dengan keberagaman. Atau bahasa lainnya tuh eksklusivisme. Merasa paling benar. Merasa paling top, istimewa, tanpa mau melihat perbedaan yang ada.
0: Okay.
1: Ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan bertumbuh menjadi pemahaman yang lebih ekstrim, okay. Mulai membenarkan cara kekerasan untuk merubah itu semua. Kalau sudah dalam pemikiran itu dibenarkan, tidak salah lagi, tidak untuk kemungkinan dia akan mewujudkan apa yang ada di pikirannya, yeah. Menjadi aksi nyata,
2: yeah.
0: Okay.
1: Aksi terorisme tadi, nah, okay. Seperti itu. Maka orang tua bisa melihat apakah anak suka dengan video-video konten kekerasan. Karena tidak sedikit anak-anak yang kita tangani suka nonton-nonton video-video gore, sadistik, kemudian mohon maaf nih perang-perangan segala macam. Usia 13 tahun. Yang mana ketika kami tanya, kok kamu banyak sekali video seperti ini, Nak? Gitu. Ini hiburan saya, Om, katanya gitu. Wah, ini hiburan. Jadi anak mulai menormalisasi aksi-aksi kekerasan.
0: Nah, okay.
1: Kemudian karena itu yang selalu dibahas dalam grup media sosialnya. Kan anak-anak ini bergabung di grup-grup ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang terjadi. Fenomena ini yang terjadi yang masyarakat perlu tahu, khususnya orang tua dan juga guru.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Wah, mungkin ya. Dari Pak Wirawan mau ditambahkan?
2: Mungkin secara jelas sudah tadi, cuman mungkin yang lebih mendekati lagi yang mungkin kita lihat itu adalah ketika seorang anak ini dia biasanya itu mengeksistensikan dirinya, kemudian istilahnya memandang dia itu atau bahkan dia menarik diri. Ada dua kemungkinan, bisa dia menunjukkan eksistensi, membentuk sesuatu, ada juga menarik diri bahwa orang-orang di sekitarnya ini bukan gue banget nih, gue sendiri. Nah, sehingga dia mulai menyendiri dan mencari paham-paham yang istilahnya mendukung dirinya dia. Nah, kemudian terlebih lagi banyak anak-anak juga yang kita dia istilahnya bersumber dari persoalan-persoalan problematika baik lingkungan keluarga, kemudian istilahnya dari dirinya dia itu tidak nyaman dengan teman-temannya yang nyata, lebih dia mencari kesenangan itu adalah memahami dan mendalami hal-hal yang istilahnya berbau ke ekstrem kiri. Seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, dia lebih suka istilahnya menunjukkan identitas-identitas tertentu, mungkin memakai logo-logo tertentu, yeah. Kemudian mengagung-agungkan salah satu kelompok-kelompok tertentu yang dianggap dia, oh ini keren nih, sebagai istilahnya kelompok-kelompok yang di dunia ini yang berani melawan, menentang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu juga menunjukkan. Nah, kemudian itu dah seperti yang disampaikan tadi, juga banyak anak-anak sekarang itu menganggap bahwa game bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, bahkan video-video yang gorok-gorok itu tuh istilahnya menganggap mereka itu adalah hiburan.
0: Hiburan,
2: sehingga secara tidak sadar dalam alam bawah sadar dia itu sebenarnya sudah tertanam. Begitu dia main game dia mau ayo kill, sehingga jiwa-jiwa ini sebenarnya sudah tertanam. Yeah. Jadi ketika dia sedikit disulut atau emosinya tersentuh, sehingga keluarlah radikalnya ini akan menentukan seperti sikap-sikap tadi, apakah dia akan satu melukai dirinya, bisa melukai orang lain, atau juga dia akan berpikir bahwa ini saya harus restart semuanya, harus nol kembali. Nah itu yang kita khawatirkan ketika anak-anak ini sudah mulai pemahaman seperti itu.
0: Wah, menarik banget ya Bella, dengernya geleng-geleng sama ngangguk-ngangguk aja nih. Karena kan tadi halnya sebenarnya simple ya kalau Bella tangkap ya. Awalnya dari kita tidak mentoleransi hal-hal yang sudah ada, terus udah gitu kita merasa diri kita paling benar dari hal yang simple ya. Karena kan semua orang memiliki rasa itu.
2: Betul,
0: ya. Nah ternyata itu bisa berkembang-kembang jadi radikalisme, Foxian. Aduh, makin menarik, makin banyak pertanyaan yang Bella pengen tanyain. Tapi sebentar dulu Foxian ya, jangan kemana-mana. Thank you.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Fox.

0: Simply The Bell Station. Pernah muda. Asik. Karena kita masih muda di sini semua ya. Wajib hati-hati gitu ya Foxian ya, sama penyebaran di luar sana yang bisa mengajak kita ke hal-hal yang negatif, yeah. Foxian. Nah, ini tadi kan udah dikasih tahu ciri-cirinya apa dari perilaku anak-anak yang mungkin dari awalnya yang biasa aja jadi beralih ke radikalisme. Dan Bella pengen tahu nih, mungkin strategi apa yang dilakukan dari Densus 88 untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan juga fanatisme money.
1: Oke. Kalau kita kan sudah ada regulasinya ya.
0: Yeah.
1: Terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Di sana di pasal 43 yang mana terkait dengan pencegahan upaya pencegahan sendiri yang kita lakukan itu yang pertama namanya kontra ideologi. Bagaimana kita memperbanyak edukasi, literasi kepada masyarakat. Nah, karena ini yang disasar adalah pelajar,
0: yeah.
1: Nah, sehingga literasi kita mulai perbanyak kepada komunitas sekolah, dari guru, kemudian komunitas sekolah, guru BK, guru lintas agama, dan dengan melibatkan unsur dari KPAD, kemudian dari Kementerian Agama, yang nanti dari sisi-sisi fakta mungkin dari Densus, kemudian dari regulasi bisa dari KPAD atau dinas pendidikan, hak-hak anak bisa dari KPAD, dan di sana kita membagikan informasi ya bagaimana terkait dengan bahaya paham ini dan juga ada solusi yang kita berikan kepada audiens. Okay. Samping itu, karena ini momennya anak, kita juga memberikan literasi ya kepada orang tua ya, jangan sampai nanti upaya intervensi sudah kita lakukan terhadap anak, tapi ketika anak sudah berupaya pulih, orang tuanya belum siap, akan sia-sia gitu.
0: Okay.
1: Kan. Seperti itu. Itulah mungkin upaya pertama. Upaya yang juga kita laksanakan ini di Densus 88 bersama dengan stakeholder, ada namanya kontra narasi. Bagaimana narasi-narasi terkait dengan ya tadi, karena peredaran konten-konten radikal itu berkembang di medsos ya, itu bisa kita tekan dengan memperbanyak konten-konten yang positif.
0: Okay,
1: ya, terkait yeah. dengan toleransi beragama lah ya, mungkin yang simpelnya, kemudian terkait dengan mungkin terkait dengan kebangsaan ya, nasionalisme, itu yang simpel-simpel kita perbanyak untuk menekan konten-konten radikal tadi. Nah, itu upaya kita lakukan. Ada kontra ideologi, kontra narasi, dan juga terakhir ada kontra radikal. Kita melakukan pemetaan ya, di mana sih ada kelompok-kelompok anak terpapar, di sana kita harus lakukan upaya apa nih gitu, kita sinergikan. Nah,
0: okay.
1: Ini kita sekarang lagi mendorong yang namanya regulasi yang Perpres ya, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Inilah yang sebagai landasan yang dapat kita kolaborasikan dengan dinas-dinas terkait yang ada di kewilayahan, sehingga jelas tupoksinya siapa berbuat apa. Dan

0: pendidikan perannya apa, Kementerian Agama perannya apa, KPAD perannya apa. Di sana kita sudah bisa punya tanggung jawab ya, okay, terkait dengan bagaimana pencegahan, bagaimana upaya pemulihan anak terpapar, bagaimana upaya deradikalisasi terhadap kelompok terpapar. Nah, sudah jelas sana mekanismenya. Ini yang baru saja kami ajukan kepada Pak Gubernur ya, agar kita bisa segera mengimplementasikan RAN PE ini, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan ini, Perpres nomor 8 tahun 2026 ini, agar dapat dilaksanakan di wilayah Bali.
1: Okay. Sangat ini ya, berkaitan satu sama lain ya. Betul. Jadi bukan hanya dari Densus 88, ada juga dari peran sekolah, betul, orang tua, masyarakat, KPAD dan lain-lain ya. Yeah. Dan Bella pengen tanyain ini bagaimana untuk dari Densus 88 kan tadi sudah melakukan strategi-strategi yang cukup nyata dan banyak ya. Dari KPAD sendiri mungkin kan tadi kita juga sempat membahas peran keluarga, sekolah, masyarakat dalam pencegahan. Mungkin dari KPAD sendiri ada peran-peran yang ataupun strategi-strategi yang dilakukan juga.
2: Betul.
1: Mungkin
2: kalau kami dari Komisi Perlindungan Anak dan Provinsi Bali dalam hal ini kan tentunya dalam fungsi sebagai pengawas, pendataan dan lain sebagainya, tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak lembaga terkait. Seperti yang disampaikan, informasi yang kami terima dari Densus, kemudian kita mengumpulkan di instansi terkait, ini nih ada indikasi anak sebegini-begini-begini, sehingga semua pihak ini harus bergerak karena anak ini kan tumbuh tidak hanya istilahnya mandiri ya, jadi anak ini tumbuh adalah dari lingkungan, baik di lingkungan keluarga, kemudian sekolah, lingkungan tempat bermain, masyarakat. Dan ini semua adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan semua dibebankan kepada pihak-pihak lembaga terkait yang membidang itu saja, tetapi kita semua, masyarakat, kemudian keluarga, termasuk pemerintah sekalipun harus hadir di sini. Makanya kita KPAD setelah mendapat informasi ini bergerak melibatkan dinas instansi terkait ini untuk melakukan regulasi-regulasi. Karena apa? Karena kita melihat bahwa ketika ada satu anak saja yang terpapar paham ini ya, kemudian sebagai contoh beberapa kasus yang terjadi misalnya ya peledakan dan lain sebagainya, kita ini akan berdampak kepada wilayah. Maka itu sangat wajib, hal ini kita tidak boleh normalisasi, hal ini tidak boleh kita anggap paling anak-anak, kenakalan anak dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menganggap itu hanya sebatas kenakalan anak. Ya, kita harus mengkaji dan harus melakukan tindakan-tindakan upaya pencegahan ya. Tadi pencegahan sudah banyak kita lakukan, kita sering sosialisasi baik melalui media cetak, radio, termasuk juga melalui surat-surat, regulasi-regulasi dan rekomendasi kita sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Seperti misalnya kepada Dinas Pendidikan, kita memohonkan agar misalnya juga ada istilahnya kebijakan untuk penggunaan HP itu untuk di saat tertentu saja di sekolah, sehingga membatasi anak itu untuk menggunakan HP di yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Jadi anak itu istilahnya biar tidak begitu pelajaran dan lain sebagainya, dia mencari informasi. Jadi ketika belajar dia belajar, setelah itu waktu bermain, ketika di rumah ya orang tua kembali mengawasi. Nah, jadi kita mengajak juga kepada orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak ini dalam misalnya bermedia sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi kita melakukan upaya-upaya seperti itu. FGD sudah kita lakukan juga dengan dinas jalan sebagai tugas fungsinya masing-masing. Mereka ini harus bersama-sama kita ajak untuk memikirkan, mencari solusi, melakukan upaya pencegahan, penanganan, termasuk tadi reintegrasinya untuk meradikalisasi. Kalau kita bilang anak-anak yang terpapar ini sangat susah kita untuk menyatakan anak ini sembuh gitu. Ya, seperti kalau misalnya luka, gores, demam tinggi sudah normal, bisa kita bilang normal. Tetapi ketika anak dalam yang sudah terpapar paham ini ya, kita belum berani menyatakan dia sembuh 100% seperti itu. Ya. Karena siapa tahu nanti ketika dia situasi tertentu muncul jiwanya ini ya, terjadi sesuatu. Makanya begitu ada penanganan, kita selalu melakukan pengawasan terhadap anak ini ya, jangan sampai lah nanti banyak anak-anak yang lain juga kita awasi nanti secara khusus ya. Jadi kita melakukan penanganan, pencegahan, termasuk juga melakukan reintegrasinya biar anak ini bisa kembali kepada keluarganya, hidup normal seperti biasa seperti itu.
1: Wah, jadi memang saling bekerja sama ya, harus dari Densus 88 dan juga KPAD untuk bisa membuat anak-anak ini terjauhkan dari namanya radikalisme dan juga fanatisme. Nah, kalau Bella sendiri nih ada pertanyaan lagi nih, jika misalnya ditemukan anak nih yang terindikasi kuat terpapar dan masuk dalam pusaran jaringan tersebut gitu ya. Apa penanganan yang akan dilakukan? Sebentar dulu, iya, ada yang mau lewat. Nah ini Foxian pasti bertanya-tanya kan, ya, apa ya kira-kira yang dilakukan ya? Diapain ya? Nah ditungguin Foxian, jangan kemana-mana dulu ya. Iya.

0: memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sangat-Sangat Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Duh, capek juga ya beresin kamar.
5: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
4: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
5: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
4: Emang nggak jauh dari Renon?
5: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena Mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
4: Ada treatment apa aja emang?
5: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
4: Harganya affordable nggak?
5: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
4: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
5: Gas!
1: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.

0: Kota Denpasar. Masih balikan lagi, masih semangat.
1: Semangat
0: banget ya. Karena pembahasan kita sangat semangat banget ya. Ini ada beberapa pertanyaan aja, karena ini adalah sesi terakhir kita ya, Foxian ya. Tadi Bella lagi nanyain apa nih yang akan terjadi gitu ya, kalau misalnya ada anak yang terindikasi gitu, untuk penanganan yang dilakukan dari Densus 88 dulu mungkin.
1: Oke, terkait dengan adanya anak yang terindikasi, ini tentu kita lihat dulu skalanya seperti apa. Yeah. Apakah dia baru tertarik, ya baru tertarik. Kemudian orang tua dari edukasi yang sudah selalu disampaikan di mungkin dari kegiatan hari ini atau mungkin dari kegiatan penyuluhan, ya dia sudah mengenal ciri-ciri tadi. Bisa dengan mungkin mandiri dulu nih, mungkin mengenali karakter anak, mungkin membuat pendekatan terhadap anak seperti itu. Tentu kami yakin orang tua memiliki keterbatasan, ya. Jadi keterbatasan, ada yang mungkin sudah bisa memahami dan ada yang mungkin sudah cukup dalam dari anaknya sendiri terpapar gitu. Nah, terhadap anak yang sudah memiliki tingkat terpapar yang tinggi ini, yang memang butuh kolaborasi dengan kami, dengan Densus, dengan KPAD, UPTD PPA, ya, unit perlindungan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini jangan khawatir, kita bisa dengan berdiskusi dulu. Kita berdiskusi sejauh apa anak yang yang dia temukan, orang tuanya temukan, sejauh apa dia memahami, dari mana asal muasalnya. Kita coba ulik dulu, kita gali dulu. Tentunya apabila sudah cukup dalam, tentu ada upaya penanganan selanjutnya. Penanganannya itu apakah kita harus lakukan assessment, apakah kalau itu permasalahan juga dari orang tuanya, juga kita perlu assessment orang tuanya. Jadi antara orang tua maupun anak ini ada solusi, ada solusi yang jelas terkait langkah-langkah lanjutannya. Kemudian apabila anak juga cukup dalam memahami pemahaman radikal itu, juga ada upaya rehabilitasi nanti. Karena kita di Bali juga sudah ada rumah aman ya. Kita nanti ada kegiatan penguatan-penguatan di sana dari sisi bagaimana wawasan kebangsaan, kemudian pendekatan-pendekatan lah yang kita lakukan agar menjauhkan dulu anak nih dari pemahaman itu, ya, karena ini butuh waktu yang tidak cepat seperti yang disampaikan KPAD tadi, seperti itu. Jadi yang perlu pendengar juga pahami di sini, yang kita kedepankan adalah menyelamatkan anak agar tidak semakin dalam mempelajari, memahami konten-konten radikal yang dia dapatkan di media sosial tadi. Kita menyelamatkan
0: biar tidak terjerumus semakin dalam,
1: seperti itu.
0: Mungkin dari KPAD?
2: Ya, kalau KPAD dalam hal ini tentunya melihat satu anak di sini adalah pertama adalah korban. Nah, sehingga dalam menjadi anak korban ini wajib kita memberikan upaya-upaya perlindungan seperti yang tadi, melalui pendekatan ketika ada informasi yang masuk, kita melakukan pendekatan pada anak, pada orang tua, melakukan pendalaman secara psikologi, melibatkan psikolog atau psikiater, kemudian kita mencari solusinya apa. Tapi kalau memang nanti sudah ke ranah pidana, sudah sampai anak ini melakukan tindakan dan sudah sampai melukai orang, yaitu tentunya sudah berproses secara hukum. Nah, jadi kita mengedukasi di sini bahwasanya jangan anak-anak itu kadang berpikir, ah, ini anak-anak tidak akan dihukum nih melakukan tindak pidana atau kejahatan. Nah, bahasa inilah akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang melibatkan anak-anak menjadi pionir-pionirnya ini. Ya, jadi seolah-olah anak-anak itu dimingin, ah, kamu nggak apa-apa, masih anak kok nggak bakal. Tetapi faktanya anak usia 12 tahun itu sudah boleh diproses hukum apabila itu memenuhi syarat untuk lakukan proses hukum. Ya. Okay. Tetapi dengan cara yang khusus, memang berbeda dari orang yang dewasa. Nah, jadi jangan pernah anak-anak itu berpikir bahwa, oh, kita anak-anak ini tidak akan dihukum. Ya, sepanjang anak ini masih bisa kita lakukan upaya perlindungan dan lain sebagainya, kita akan lakukan perlindungan. Tapi yang kita lindungi adalah haknya, bukan kesalahannya. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan oleh anak ini sudah berisiko dan menampakkan berdampak misalnya kematian, kayak kasus bom 72 dan lain sebagainya, itu kan sudah ada korban, sehingga harus melangkah ke proses hukum dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, yang terpenting di sini adalah kita melibatkan, seperti tadi itu adalah penguat terhadap anak ini adalah melibatkan psikolog ataupun psikiater, karena ini sangat penting ya. Jadi itu yang kita lakukan ketika ada anak yang terindikasi, kita akan melakukan pendampingan. Nah, jadi pendamping itu secara psikologi dan pendampingan secara hukum juga, sampai anak ini berproses sampai selesai dan bisa kembali lagi kepada orang tua dan lingkungannya, seperti itu.
0: Itu kan kalau misalnya anak-anak yang sudah terpapar dan terindikasi ya, kalau mereka radikal. Nah, ini mungkin dari masyarakat atau orang tua yang merasa, oh mungkin anak ini atau seperti apa, ini ngelapor atau konsultasinya nih kemana? Mungkin masyarakat luar masih belum tahu nih, belum paham. Ini kita akan seperti apa? Oh, nanti takutnya anaknya langsung dipenjara atau gimana, kan takut ya. Ini ternyata butuh konsultasi dan bisa pelaporan dulu. Betul. Ini harus datang kemana nih? Ya.
2: Nah, justru itu yang kita harapkan. Jadi sebelum anak-anak kita jauh melangkah, apabila orang tua atau lingkungannya sudah memahami dan melihat gak dari anak ini kok kayaknya aneh, dia sudah suka hal-hal yang ke arah radikal, ekstrem dan sebagainya. Jadi datang kepada kami, baik kepada Densus ataupun KPAD, nanti kita akan konsultasi. Tentunya kita akan melakukan pendampingan terhadap anak dan keluarga ini. Jadi jangan takut untuk melapor ya, karena undang-undang memerintahkan ya setiap elemen masyarakat itu wajib menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor itu adalah lembaga upaya pencegahan-pencegahan dan lain sebagainya. Dan pelapor itu melaporkan apabila melihat. Nah, dari laporan ini bukan berarti anak ini akan ujuk-ujuk langsung kita tangkap, ambil lalu proses hukum. Tidak, tetapi kita melakukan upaya dulu untuk istilahnya menyelamatkan anak dulu. Tetapi kalau memang ranahnya ada memang sudah pidana, tentunya kita melakukan pendampingan di sana. Nah, jadi datang kepada Densus boleh melapor, nanti nomor hotline-nya bisa disampaikan kepada kami juga di KPAD Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresno nomor 57.
1: Untuk Densus sendiri, kalau memang dari masyarakat ingin menyampaikan dengan khawatir ya, bukan berarti langsung diproses hukum, tidak, sampaikan tadi. Ya,
0: betul.
1: Ya, kita kedepankan adalah anak sebagai korban. Kita harus menyelamatkan anak agar tidak semakin dalam mempelajari hal yang tadi ya, radikal, fanatisme, kekerasan. Sehingga apabila ingin melapor, ingin mengadu, sampaikan ke nomor kami, ya kami bacakan 081-999-770-722. Untuk UPT DPPA sendiri juga ada, ya, mungkin ada, mungkin sering disampaikan di iklan-iklan, ya Sapa 129 itu ya. Nah itu, jadi jangan ragu, banyak layanan-layanan pengaduan, hotline-hotline yang bisa masyarakat sampaikan. Atau mungkin mau diskusi dulu bisa ke KPAD, bisa mau diskusi dulu, kok anak saya seperti ini, sudah menunjukkan gejala yang seperti disampaikan. Nah, silakan berkonsultasi ke KPAD, nanti kami juga selalu mungkin siap apabila mungkin ada masyarakat ingin sharing terkait dengan posisi anaknya. Jangan khawatir, yang kita kedepankan adalah anak sebagai korban, kemudian upaya yang kita lakukan juga tentu dengan mengedepankan privasi anak dan keluarga. Jangan sampai upaya yang kita lakukan justru menimbulkan masalah baru, anak menjadi trauma. Jadi kita harus menjaga privasi anak maupun orang tua.
2: Identitas hak anak tetap kita lindungi.
0: Baik, terakhir nih, karena itu tadi sudah disampaikan semua, mungkin kalau misalnya Foxian sudah merasa atau dari orang tua, masyarakat, jangan takut untuk melapor ya. Kita bersinergi bersama ya, masyarakat, KPAD, dan 88. Terakhir, harapan mungkin untuk kedepannya generasi muda, apalagi di Bali ini, gimana harapan dari Desa 88 atau KPAD?
1: Mengutip aja ya. Mengutip dari jurnal yang saya baca, simple aja, with guns you can kill terrorists.
0: Asik.
1: But with education you can kill terrorism. Jadi dengan senjata kita bisa melumpuhkan pelaku teror, tapi cukup dengan edukasi, kita perbanyak literasi, pemahaman kepada masyarakat, kita tidak hanya bisa melumpuhkan, membunuh pelaku teror, tapi juga masalah intoleransi, radikalisme, ekstremisme. Itu kita bisa hancurkan semua, putus semua, tidak berkembang.
0: Oke, mantap. Dari KPAD,
2: lalu mungkin KPAD tetap Kirawan, kita berharap sebenarnya kepada mau anak generasi muda, semuanya adalah sebagai perannya menjadi 2P, agen 2P, pelopor dan pelapor ini. Jadi sebagai pelopornya itu seperti tadi ya, jauhi paham-paham radikal, menjadi pribadi yang baik, menjadi contoh dan mengimbas hal positif kepada yang lainnya. Kemudian melaporkan apabila menemukan hal-hal tertentu seperti tadi, pelanggaran-pelanggaran hak anak, termasuk juga istilahnya ciri-ciri tertentu yang jadi itu harapan kita, karena kita semua adalah orang tuanya dan semua anak adalah anak kita bersama. Jadi anak adalah pemilik masa depan, kita harus melindungi anak, jangan sampai generasi emas yang kita harapkan menjadi generasi cemas di kemudian hari, seperti itu ya.
0: Keren sekali, terima kasih buat Bapak Hadi dan juga Bapak Wirawan. Tadi sangat menginspirasi kita semua ya, apalagi untuk generasi muda ya. Kita sama-sama ayo bersinergi untuk bikin Indonesia atau Bali sendiri ya semakin jaya ke depannya, masa depan lebih cerah lagi dari generasi muda. Betul. Terima kasih untuk hari ini sudah datang ke Fox Radio Bali. Terima kasih. Sampai jumpa kembali, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Rajang semang ge,
2: rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
8: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang di-upload.

0: dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: FM Fox Radio Bali.

Dan arti cinta Ari Lasso, arti cintanya Bella ke Foxian itu cukup besar, bukan cukup, besar banget. Sebesar kayak mimpi-mimpi Bella yang belum terwujud nih Foxian. Mungkin di antara Foxian yang mimpi-mimpinya gitu ya, yang masih diusahakan, kayak bisa deh kita usahakan bareng-bareng bersama Elizabeth International Hotel and Business School. Kenapa tuh Bel? Jadi buat Foxian ya, yang mungkin lagi pengen banget kuliah di tempat yang bagus tapi bisa membawa kita

Tuju mimpi kita kayak kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau kayak pengen magang di luar negeri, tenang. Ini lagi ada promo menarik di bulan Mei, Easy Miracle, yang mana penuh kejutan dan juga hadiah menarik. Buat Foxian yang ambil program 1 tahun, ini bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Terus yang ambil 2 tahun, tenang-tenang, makin gede potongannya, cashbacknya sampai dengan Rp8.000.000. Bukan hanya itu aja ya Foxian ya, jadi buat Foxian ya, khusus ya jurusan yang mau ambil hotel digital marketing, Foxian ini bisa dapat kesempatan cashback sampai dengan Rp1.500.000 plus fotografi, gear and live streaming equipment yang kece banget. Enggak cuma itu aja, jadi semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC dan juga McD. Aduh, kayak nggak bakal nolak gitu nggak sih Foxian ya? Ya udah, langsung aja pilih mau daftar di mana, di Denpasar, Gianyar atau Nusa Dua ya, karena semua sama, fasilitas kampusnya berstandar internasional, terus instrukturnya profesional tersertifikasi. Ya udah, ingat ya, promo untuk Mei Easy Miracle cuma sampai di tanggal 31 Mei 2026. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi Foxian, wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah.

0: penuh jiwa sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: 102 FM.

Kota dan Pasar, balikan lagi yuk barengan Bella Octavia ya Voxian. Gimana hari ini? Jadi pembahasannya sangat-sangat berat tadi ya, tapi semoga bisa memberikan insight kepada Voxian dimanapun berada. Tolong ya Voxian ya, kita bersama-sama bersinergi untuk menjaga Bali jauh dari radikal dan juga fanatisme. Dan ini udah rame banget ya Voxian yang gabungan, ada siapa aja di sini? Oh, ada kakak Dias Gibran ya, minta lagunya Yalla Habibi. Ditungguin ya kakak ya, sedang kita carikan lagunya. Sudah siap-siap, bentar lagi akan mengudara. Lanjut lagi, ada siapa yang udah gabungan? Ada juga kakak Gus Bawa, tadi minta lagunya Mahal Ini sama Rizwan Fadilah. Ya, yang seketika sudah disiapin ya, ini lagu baru banget di 2026. Ada juga kakak WPS Pondok, yap sudah gabungan. Jangan kemana-mana buat Voxian, Bella masih di sini sampai jam 1 siang. Woi, Yalla Habibi, Wisnu Santika.

Ex Kota Denpasar, Ridwan Badillah, featuring Mahal ini seketika. Jadi kalau denger lagu yang ini ya Foxian ya, suara Mahal ini tuh kayak beda dari biasanya Foxian. Kayak biasanya kan kita denger Mahal ini dengan menggelegar, dengan suara nada tingginya, tapi tadi tuh kayak manjah-manjah, beda gitu ya Foxian ya. Ya tetap aja Mahal ini tetap enak suaranya Foxian. Mau dia suara manja-manja, mau lagi suara tinggi atau ngapain, tetap suaranya bagus, cantik gitu kan ya, kayak Bella Octavia kan. Anyway Foxian, Bella masih tetap nemenin Foxian sampai nanti di jam 1 siang. Dan dari tadi nih buat Foxian yang nanya-nanyain promo dari Sanga-Sanga, masih enggak? Masih dong Foxian, sampai dengan di tanggal 30 Juni ya, dari 1 April sampai 30 Juni. Yang mana buat Foxian yang membeli 3 minyak balur klasik, ini bakal free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate free natural cream, dan juga yang beli 1 botol minyak Tanamila Tanahmu klasik atau ultimate juga free natural cream. Tapi belinya di Kimia Farma terdekat ya Foxian ya. Terus selain itu juga buat Foxian yang lagi berada di luar Bali gitu ya, bisa berkunjung kemana untuk beli sanga-sanganya? Selain Kimia Farma, boleh ke K24 Apotik dan juga Century Foxian ya. Tapi kalau misalnya yang lagi di Bali, boleh aja mampirin di Keranjang Bali yang merupakan outlet sanga-sanga di lantai 1. Udah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan yang paling penting nih buat Foxian, selalu menggunakan produk sanga-sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Kalau misalnya ada yang nanya, yang asli berarti ada yang palsu. Yang asli itu ya Foxian ya, yang di produk sanga-sanganya sudah ada foto babenya. Jadi Foxian boleh langsung aja lihat gitu ya Foxian ya, di produknya sudah ada foto babenya belum? Kalau sudah ada foto babenya, udah pasti asli, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Tegite prati aksu kirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tegite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

ex kota Denpasar, so single, Glenn Fredly, kau. Aduh, ngos-ngosan banget Bella Octavia. Kenapa Bella? Iya kan tadi habis makan tuh fongsian ya, terus naik tangga. Aduh, dasar umur tidak bisa bohong ya Bella ya. Tapi ini gara-gara agak kekenyangan gitu fongsian, jadi kayak naik tangga bergerak-gerak kayak capek gitu ya. Karena tadi habis makan pizza dari Ivan yang berulang tahun. Terima kasih Ivan, happy birthday Ivan, panjang umur, sehat selalu, hal baik menyertai. Tapi emang gitu ya Foxian ya, kalau misalnya ulang tahun jangan lupa nraktir teman-teman. Karena biar semakin banyak yang ngedoain Foxian, makin banyak rezekinya. Siapa yang setuju? Setuju aja pokoknya sama Bella. Anyway, udah rame banget yang gabungan di sini. Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara. Ada siapa aja di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Oke, ada Ariana Kade ya di sini ya. Ah, Bella bisa aja cantikan Bella dong 11-12. Emang Bella cantik, kakak Ariana Kade lebih cantik lagi. Dan katanya ini boleh minta lagunya Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, Merpati Band. Coba sebentar Bella cari ya. Kalau enggak ada, mau lagu selingkuh-selingkuh yang lain enggak kakak Ariana Kade? Kenapa? Lagi diselingkuhin atau lagi menyelingkuhi? Takut ya. Lagunya Bella cariin dulu ya kakak ya. Ada juga di sini siapa yang udah gabungan? Agak kakak Agustinus Rudi. Kak, masa cantik-cantik gini dibilang ciri-ciri terindikasi? Rata-rata mereka kalem kalau yang saya lihat di TV. Oh, Bella kelihatan kalem, jadi terindikasi radikal sama fanatik ya. Oh, enggak Bella enggak kok. Bella aslinya mah gak kalem. Sangat gigit Bella ya. Maksudnya gigit itu sangat rame gitu anaknya ya. Lanjut lagi ada kakak Lala. Kakak Lala di sini sudah hadir minta lagunya Roni Parulian. Oke Foxian, jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya Bella masih standby di sini sampai jam 1 siang. Stay tune.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Fox

The Essentials. Antetol. Masih ada gak sih Bella di hatinya Foxian? Masih gak? Ayo, kalau masih sini gabungan sebelum Bella pulang. Jangan sampai Bella dicari-cari ketika Bella udah pulang. Untuk apa? Waktu Bella ada di sini, Bella dianggurin aja. Dianggurin, gak diapelin. Diapelin. Anyway, Foxian, Bella masih punya waktu beberapa menit lagi sebelum Chow pulang. Yuk, yang mau gabungan. Tapi ya Foxian nih ya, Bella nih lagi gak enak body gitu ya. Capek banget gitu. Karena banyak banget kegiatan yang Bella mesti lakukan. Ditambah lagi olahraga. Kayak kadang Bella ngerasain penat. Mungkin di antara Foxian ada yang lagi ngerasain hal yang sama. Kayak, capek banget gitu ya. Nah, syukurnya Bella tuh bersyukur banget ada produk Sanga-Sanga gitu ya, yang minyak balurnya pastinya ini bisa meredakan emosinya Bella, menenangkan hatinya Bella sama pikiran Bella, Foxian. Nah, tapi yang penting Foxian kalau beli Sanga-Sanga itu yang asli dong, yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi Foxian bisa aja langsung mengunjungi platform resmi kita gitu ya Foxian ya. Ada di Instagram di @sanga_bali atau websitenya nih Foxian. Jadi jangan sampai salah ya website yang lain gitu. Langsung websitenya itu adalah www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
4: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
6: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
7: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
10: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
9: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
10: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
9: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
10: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
9: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
10: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
9: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
11: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.

FM bersama 102 FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Aduh, gak kerasa banget udah waktu-waktunya Bella caw pulang. Kak Yanyan, sorry banget ya, ini lagunya keselip. Keselip atau Bella lupa naikin lagunya. Udah siap sih lagunya Titanium ya, yang David Guetta featuring Sia. Ditunggu ya Kakak Yanyan ya. Ada Kakak Andi juga di sini menyapa aja. Hai Kak Bella. Kak Andi udah lama nih gak kelihatan, katanya lagi healing detox dari sosmed. Oh my god, semangat Kakak Andi. Aman gak? Maksudnya aman gak hatinya, pikirannya sekarang habis healing gitu loh maksudnya Bella. Kak Andi, makasih udah gabungan. Terus udah gitu, lanjut lagi. Ada Wayan Asoy, sudah berasoy ria hari ini barengan Bella Octavia. Ada juga Jiudi, hola Jiudi, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ada Kakak Nita Septiari, tadi minta lagunya Glenn Fredly yang Kau, sama lagunya Backstreet Boys yang As Long As You Love Me. Oke, okay. Udah diputerin juga lagunya ya. Ada juga siapa lagi nih? Kakak Andels tadi minta lagunya Main Hati, udah mengudara. Terus ada, oh udah semua nih Bella bacain. Terima kasih ya buat Foxian yang udah gabungan tadi, dengerin Bella Talk Show sampai sekarang juga di jam 1 sebelum Bella pulang. Bella puterin dulu lagu dari Open Pilih-Pilih, lagu dari Sal Priadi. Keduanya lagunya sedih banget Foxian. Gala Bunga Matahari ini 38% dan 62% untuk Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Ya ampun, kenapa sih Sal Priadi lagunya dalam banget. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella pamit pulang dulu ya Foxian ya. Keep smart, stay humble and always grateful. World of FM Fox Radio Bali Simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Bye bye Foxian. Aduh, sedih banget lagunya.

Masih dengan Slow Dem and Hype pastinya di sini Foxiannya yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Jadi buat Anda Foxian yang dari tadi pagi kehujanan gitu kan, jangan sedih, jangan risau Foxian. Kalau misalkan di hari ini itu lagi ada pekerjaan di luar kantor Foxian ya. Dan harus tetap ingat kalau DWNH itu selalu ada untuk Anda Foxian. Apalagi dari hari Senin sampai Jumat ada Heal and Recharge ya, dari jam 1 siang sampai nanti di jam 3 sore. Dan untuk Anda yang masih belum tahu gimana cara gabungannya, caranya gampang banget ya. Pasti kalau WhatsApp mah udah punya semua kan Foxian. Tinggal nomornya aja ada di 087878 4x102. Atau mungkin Foxian lagi ada yang main Facebook, boleh banget gabungannya langsung aja di Fox Radio Bali ya. Atau mungkin buat Anda yang lagi main Instagram juga ada Foxian. Nama Instagramnya adalah 102FM Fox Radio Bali. Atau yang mau ngeliatin DWNH secara virtual, boleh banget download dulu di App Store ataupun Play Store, bebas terserah. Yang penting ada di masing-masing smartphone ya. Nama aplikasinya adalah VOKS Radio. Bisa Anda download secara gratis. Tinggal login aja udah bisa langsung curcol sama penyiar favorit Anda.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Gek, enggalin mau saya ge atau hen mau gek mau karya? Pang montora bisa anggon, gek.
3: Nge mau gek, antos dumun. Niki gek kari mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken gek.
3: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
2: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah moge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jek tempelur ruwet untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane.

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring.

02 Sanga Sanga Sing Adelawan.

107,2 NH di sini, Foxian ya. Dan untuk Anda mungkin yang di tahun ini banyak sekali kayaknya punya impian-impian yang harus dikejar gitu ya. Dan salah satu impiannya mungkin pingin banget kayaknya umroh, tapi gimana caranya gitu kan. Tenang Foxian, caranya tuh gampang banget ya. Karena apa? Karena si sanga-sanga ini ada reward umroh untuk Anda. Dan mungkin ada beberapa Foxian yang masih ingat tentang reward umroh yang satu ini. Karena reward umroh yang satu ini itu periodenya diperpanjang sampai nanti di tanggal 1 Desember tahun 2026 Foxian. Nah, untuk Anda yang belum ngumpulin packaging, jangan lupa Foxian ya, udah ngumpulin berapa kira-kira nih. Karena cara yang sekarang itu lebih gampang daripada cara yang kemarin, yang dimana tinggal mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler, varian balur ataupun tanamilah tanamu klasik dan ultimate, bebas yang mana aja. Yang penting ukurannya tuh di 100 ml. Dan wajib digunting ya Foxiannya menjadi dua bagian, serta produksiannya harus di atas tahun 2024. Kemudian jangan lupa ditata rapi di dalam amplop yang sudah Anda siapkan, besertakan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama lengkap dan juga alamat yang lengkap. Nah, kalau misalkan semuanya sudah Anda ikuti, jangan lupa untuk langsung aja dikirimin ke Fox Radio Bali, boleh. Tapi kalau misalkan rumahnya lebih dekat sama pabriknya sanga-sanga, boleh. Jadi pabriknya sanga-sanga itu ada di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali, Foxian ya. Dan ingat Foxian, semakin banyak Anda mengirimkan, semakin besar juga peluang Anda untuk menang. Yuk, semangat reward umroh barengan sanga-sanga singa delawan.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.

0: Sering banget Titia ngerasa yang kenyal, pikiran sani suntuk, lan sani lianan. Nanging Titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Get your energy back on Heal and Recharge.

salah satu lagu dari George Baker, yang dimana ternyata makna dari lagu ini adalah seseorang yang lagi menyadari, Foxian ya, bahwasannya ia itu telah meninggalkan orang yang ia cintai terlalu lama, baik secara fisik maupun emosional. Waduh, yang dimana kepergiannya juga membuat hubungannya merenggang, dan juga sekarang itu merasa takut bahwasannya telah kehilangan tempat di hati orang itu. Nah, liriknya ini dipenuhi rasa bersalah, kesadaran diri, dan juga harapan agar cintanya masih diterima, Foxian. Dan intinya adalah lagu ini itu sebuah pengakuan ya, sebuah pengakuan tulus dari seseorang yang mungkin mau memperbaiki kesalahan, meminta kesempatan kedua, dan juga menegaskan bahwasannya cinta sejati itu masih ada walaupun waktu dan jaraknya itu sempat memisahkan. Aduh, sakit banget. Dan lagu ini juga menyampaikan bahwasannya dalam hubungan yang mungkin terlalu lama menjauh ini bisa membuat kita kehilangan sesuatu yang paling berharga. Wow, ini biasanya di fase-fase yang lagi bosen gitu ya, vaksinnya tiba-tiba renggang, ternyata ya udah pergi aja beneran gitu kan.

Dan Hai Ngapain Foxian. Ya, menyapa-nyapa yang sudah bergabung di sini ya. Sabar, sabar ya. Dari mana dulu ini? Dari aplikasi dulu ya. Dari aplikasi dulu Foxian. Karena kakak Angel, kebiasaan ya kakak Dewi pasti WA-nya paling rame tapi yang dibacain paling terakhir. Of course, biar tahu siapa aja yang masih setia gitu ya. Jadi buat Anda yang sudah bergabung di aplikasi, kalau misalkan mau DWNH sebutin username, jangan lupa untuk dipencet dulu di bagian message-nya ya. Ada tanda message di sana atau yang kayak televisi gitu, ada virtualnya di sana ya, biar muncul username-nya Foxian. Tuh kan makin naik gitu ya. Ada siapa di sini dari aplikasinya Fox? Ada kakak Yosep Prasetyo, hai. Ada kakak Oki Misa, ada Pak Mang Chandra, ini ada di mana-mana sepertinya Pak Mang Chandra ya. Ada kakak Jaka Tingkir, bukan dong Deo, Jaka Kusuma Wardana ini ya. Hai kakak Jaka. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada kakak Komang juga hadir, ada kakak Nur Cahyana Bagus juga hadir di sini. Terus kemana lagi kita? Ke Facebook dulu Foxian ya. Sabar ya warga WhatsApp ya. Ada kakak Made Parna, ada Abah Waisel, Tumia Ridawati, Witnyana Aji, Pak Lin, Yan Sutama, Dede Mahes, Iketut Ari, Nyoman Turundana, Made Hendra, kakak Oka juga hadir di sini. Ada Wayan Uswasari nih, Ketut Nariasi, Kembali Mas Berto, terus juga ada Dewa Boncu, Wayan Siaja, Mang Chandra, Warsaholics. Lanjut, ini baru WhatsApp ya, Foxiannya sabar. Ada Pak Mang Chandra katanya oke, requestannya sudah DWNH masukin ke playlist ya. Ada Pak Tupurwo juga thank you so much sudah menyemangati DWNH di hari ini. Lanjut ada Dekai Netu yang selalu sehati katanya. Tuh kan baru mau minta forever ya udah diputerin ya. Ada lagu lain yang masih lama ini sampai nanti di jam 3 sore ya. Lanjut ada Pak Hendra juga hadir di sini, Pak Cakra, Cambois, Pak Mandana, Gus Bawo juga hadir dari Renon katanya. Wow, lumayan dekat. Tapi kayaknya kalau macet lama ya. Terus ada siapa di sini lagi? Ada Ibu Lasri hadir, ada kakak Dio juga hadir. Terus ini siapa nomor aja sebentar ya? Kakak Chandra ternyata ya. Ada Gede Pasal Sugiana juga hadir, kakak Ian Nian juga hadir di sini. So buat Foxian jangan kemana-mana dulu ya. Jangan lupa untuk Anda yang belum makan siang terlebih dahulu Foxian ya. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda masih bingung mau makan di mana gitu kan, udah coba aja dulu ke Mangulangulek, karena di sana itu pasti cuacanya makin dingin daripada di Denpasar ya. Ini aja di Denpasar udah sedingin Eropa kayaknya Foxiannya, nggak tahu di sana kayaknya jadi salju deh. Jangan lupa mampir yuk ke Mangulangulek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga. Pastinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar, Bali.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks. 102.5

Masih di Hilayan Recharge barengan sama Dewi and Hai di sini fungsinya ya, walaupun adem-adem kayaknya enak banget enggak sih kalau dipakai nongki bengong sambil minum matcha gitu ya. Matcha lovers sama kayak Dewi and Hai sini. Karena fungsinya sebuah studi ini dari Kumamoto University yang dimuat di Journal of Functional Foods yang menemukan kalau konsumsi matcha selama 15 hari pada orang dewasa ini bisa berkaitan dengan penurunan tingkat kecemasan. Waduh. Karena efek ini itu diduga berasal dari kandungan letaninnya ya, asam aminonya juga, yang dimana berperan dalam mengurangi peradangan ataupun stres di otak Anda, Foxian. Dan Foxian tidak sampai di sana aja. Ini tuh menariknya, meskipun matcha tetap mengandung kafein ya, jumlahnya ini lebih rendah tetap dibandingkan kopi ataupun espresso. Jadi kombinasi kafein dan letanin ini tadi tuh menghasilkan energi yang lebih stabil, juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan fokus tanpa memicu rasa gelisah berlebihan. Berarti udah bener dong ya cintanya sama matcha aja, jangan sama matcha lalu, Foxian.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Love Tonight pasti bisa dong ya Foxian ya. Tapi ngomongin Elton John, jadi Elton John ini tuh memulai karir musiknya di tahun 1960-an Foxian. Pertama-tama ia itu menjadi anggota band Bluesology ya. Kemudian ternyata dia tuh bisa meraih kesuksesan internasionalnya setelah merilis single yang berjudul Your Song di tahun 1970. Dan pada di tahun ini juga yang menandai kolaborasi pertamanya oleh legendaris dengan penulis lirik Bernie Taupin, Foxian. And then yang dimana di tahun 1969 ia ini merilis debut album yang dimana diberikan judul Empty Sky ya. Walaupun album ini tidak begitu sukses secara komersial, Foxian, tapi ini tuh menjadi awal kolaborasi menulis lagunya bersama Bernie Taupin yang sudah tadi Dewi Ana sebutkan ya. Kemudian setahunnya lagi di tahun 1970 ini tuh dia merilis album keduanya yang diberikan ini tajuknya self title ya. Salah satunya adalah lagu Your Song, Foxian. Dan ternyata single ini bisa menembus 10 besar tangga lagu di Inggris dan Amerika Serikat sekaligus meluncurkan statusnya

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio.

Radio Game with 1FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat delawan. Satu lagu penutup Hilang Richards hari ini dari Madonna, With You Will See. Vaksinnya kita ketemu lagi di hari esok yang lebih bahagia pastinya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa dibalurin si minyak sanga-sanga untuk menetralkan tubuh Anda ya. Kalau misalkan yang kedinginan kayak Dewi Enhang sekarang, jangan lupa untuk dibalurin langsung vaksinnya setelah ini ya. Kalau gitu seperti biasa setelah ini jangan kemana-mana karena bakalan ada kakak Yuka Putri on One Not Alone sampai nanti di jam 6 sore. Thank you so much buat vaksin yang sudah menemani Dewi Enhang selama 3 jam dari tadi siang, dari jam 1 sampai sekarang hampir sore hari vaksinnya. Tapi ini langitnya mendung aja dari tadi pagi. It's okay, semoga hati vaksin di hari ini cerah seperti pelangi ya fungsinya. Terima kasih banyak. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi Nahai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat singa delawan.

0: Koseng adalah lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

your game with 1CFM Fox Radio Bali, simply the best agent, sangat-sangat sayang adalah Wai. Sudah siap ditemani Yuka Putri di Wana to Love, stay tune sampai di jam 6 sore.

seperti lagu milik Adera Ega. Spesial untuk Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali. Selamat sore dulu Foxian, kembali hadir Yuka Putri menemani Anda. Udah siap dong ya nemenin Yuka, kawal Yuka sampai di jam 6 sore. Ini panggil dulu nih driver-driver yang lagi sambil mobile ya kan. Sudah mulai standby HP-nya untuk motoin tulisan di belakang truk dan pick up. Are you ready guys? Karena kita bakal seru-seruan sampai di jam 6 sore ya, sambil menemani perjalanan Anda. Kalau misalkan lagi di jalan, yang lagi bekerja, selamat bekerjanya. Yang lagi streaming di aplikasi sambil nontonin saya live, hai Yuka, dadah-dadah dulu di kamera. Ya, untuk menemani Anda, semoga Anda happy, Anda senang melihat saya, menatap saya. Oh begini ternyata wajahnya Yuka Putri ya. Bagi Anda yang penasaran ya, sambil request lagu favorit, sambil kirim-kirim salam, kirim lagu atau mungkin salamnya lewat lagu gitu ya, lagu kesukaan, boleh banget kasih tahu di WhatsApp di 087878-8x102. Sekali lagi ke WhatsApp di 087878-8x102. Terus di mana kalau mau ngintip Yuka? Intip saya di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Nggak ada aplikasi streaming radio lain yang sekece ini. Anda bisa menatap saya live selama 3 jam. Jadi download sekarang juga di Play Store dan juga App Store. Aplikasinya gratis ya, tinggal ketik aja VOKS Radio dan pilih yang 102 Abang Bali ya. Siapa tahu mungkin di jalan Anda mungkin di daerah agak ke goa-goa, ke hutan-hutan begitu ya, sinyalnya ngerebek-ngerebek Yuka. Wih, mobilnya kan udah canggih tuh ya, tinggal di bluetoothin aja kak ya, streaming Foxnya aman. Ngerebek-ngerebek gak tuh. Hai Foxian, kita bakal seru-seruan di jam 3 sore. Adalah segmen pertama adalah fakta atau mitos nih menurut Anda. Siapa yang sering bersin-bersin dan hidung tersumbat? Nah, apakah fakta, apakah mitos jawaban Anda? Kalau sering bersin dan hidung tersumbat, itu pasti namanya sinusitis. Nah, langsung tap-tap jawaban Anda ke Instagram Fox Radio Bali. Story yang paling terakhir ya, yang pastinya ada videonya Maudy Ayunan di sana menekan baju Endek Bali. Please banget tap-tap layar jawaban Anda dan di follow Fox Radio Bali. Maudy Ayunan. Ya kan? Itu kalau Maudy Ayunan kan penyanyi. Ya, oke Foxian, di segmen keempat apa ya? Ke segmen keempat. Segmen kedua yaitu adalah di jam 4 sore ya. Saatnya menunjukkan kata-kata hari ini versi Anda Foxian. Jadi kirimin dulu kata-kata hari ini, karena Yuka akan menelpon salah satu dari Anda yang sudah ngirimin kata-kata hari ini ya. Terus di jam 5 sore saatnya saya berubah menjadi peramal ya, yang akan meramalkan zodiak. Yuk spill dulu zodiak Anda sambil request lagu favorit Anda, hanya di Wanna to Lunch Fox Radio Bali.

Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102.

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FL Fox Radio Bali.
3: Halo, saya Andy. Dengarin terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu baru saya, Bukan Kekasih Sempurna, dan lagu lainnya di Fox Radio Bali 102 FM. Simply the best station. Fox Radio.

aku di sini siapa yang lagi jerawatan. Kalau katanya Anji tadi nyanyiin lagunya Jerawat Rindu, kalau lagi jerawat rindu, obatnya kamu. Aduh, ngomongin jerawat ya Foxian ya, siapa yang tipe wajahnya itu? Padahal saya tuh udah sering loh Yuka, bersih-bersih muka, setiap keluar rumah saya bersih muka, ya kan? Tapi tetap aja jerawatan, apakah saya terus-terusan rindu sama seseorang? Tapi bener loh Foxiannya, ada tipe yang kayaknya sensitif banget wajahnya, jadi udah rajin bersih wajah gitu ya, tapi masih aja tetap jerawatan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu. Nah, yang pertama nih, coba apakah Anda sering mengkonsumsi gula dan karbohidrat olahan? Nah, jadi makanan seperti kayak roti-rotian ya, roti putih, kemudian minuman-minuman manis dan cemilan-cemilan manis. Nah, ini ya, cemil-cemil itu juga yang bisa membuat lonjakan pada darah Foxiannya, lonjakan gula. Jadi lonjakan insulin namanya. Nah, kemudian bisa juga Anda mengkonsumsi sering makanan cepat saji atau fast food. Jadi makanan tinggi lemak seperti lemak jenuh gitu ya, kalorinya cukup tinggi, dapat mengubah keseimbangan hormon pada tubuh kita. Dan tentu saja ini bisa meradang pada seluruh tubuh, salah satunya pada wajah kita, jadilah itu jerawatan. Dan juga bisa sering mengkonsumsi produk olahan susu. Nah, ini beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa susu, terutama susu sapi ya kak ya, itu mengandung hormon pertumbuhan yang bisa merangsang kelenjar minyak. Jadi jika kamu kulitnya sensitif ya, jadi mengkonsumsi susu, keju, atau es krim gitu ya secara berlebihan, itu bisa memperparah peradangan jerawat Anda. Dan bisa juga makanan tinggi lemak omega 6. Nah, ini yang tanpa Anda sadari ya, pola makan yang terlalu banyak mengandung minyak sayur seperti minyak kedelai dan juga jagung. Jadi tanpa diseimbangkan dengan omega 3, itu dapat menciptakan kondisi proinflamasi namanya Foxian, yang membuat jerawat itu lebih mudah meradang dan susah sembuh. Jadi tipsnya nih, agar kulit Anda tetap bersih dan gak jerawatan lagi, yang pertama ya kurangi makanan-makanan yang sudah Yuka sampaikan tadi ya. Jadi pilih aja karbohidrat kompleks, atau boleh dia diganti roti putih jadi roti gandum ya, atau nasinya nasi putih diganti nasi goreng, enggak nasi merah kak ya, tahu dong beras merah ya. Jangan nasi segahan kak, abis ini nasi merah diambil, segahan diambil, jangan kak ya, nasi merah kak ya yang sehat itu ya. Kemudian perbanyak omega 3 dan hidrasi, tetap minum air putih yang cukup untuk membantu membuang racun pada tubuh kita. Dan ganti skincare-nya kak, pakai skincare sanga-sanga. Jadi skincare sanga-sanga tuh ada facial wash-nya. Nah, ganti sekarang juga, ganti yang herbal-herbal. Biar apa? Biar glowing kayak you kan nih, glowing banget kan, sampai licin ini wajah.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
3: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.

hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Biasanya pakai yang varian klasik, coba yang varian ultimate Faksian ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga sampai skincare. Enggak sampai di sana aja produk sanga-sanga, Kak. Ada juga dupa sanga-sanga dan produk terbarunya adalah minyak gatalin. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh Anda. Aromanya lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang tentu saja membantu menenangkan pikiran Anda. Ditambah sensasi hangatnya saat dibalurkan. Yes, buktikan sendiri. Kemasannya modern, cocok banget Foxian ya. Bagi Anda yang ingin coba, boleh langsung beli di Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Atau boleh pesan melalui Min Fox-nya di 081-993-100-102 ya. Sekali lagi kalau mau pesan boleh banget, mau tanya-tanya di 081-993-100-102. Mau promo gak? Oke, Yuka bakal kasih promo entar lagi ya di live TikTok Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow juga di Fox TikTok-nya. Live TikToknya Fox Radio Bali ya. Nanti tenang aja, Yuka kasih promo spesial untuk Anda. Dan buktikan sendiri kalau sanga-sanga sing adalah one.

nothing but ruin beer the end of it. Mengudara spesial untuk Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali. Dan lagu ini spesial untuk Anda yang lagi ngintipin saya di live aplikasi streaming. Hai Kakak Bob SDJ yang katanya komen di sana, motif batiknya bagus. Selamat bersiaran Ria Kak Yuka. Terus diralat sama Kakak Yuni. Terima kasih Kakak Yuni, jubir saya ini. Dia komen tuh, itu blazer Anda Bang Bob, bukan batik. Ya debat aja lah udah kalian berdua di sana ya. Betul Kakak Yuni ya, sebagai warga Klungkung pasti tahu dong ini Anda ya. Kakak Bob, saya setiap hari Jumat baru pakai batik ya. Kalau mau dibeliin juga gak apa-apa Kak, saya siap menerima. Canda ya Kak ya. Sebelum juga mau intip hasil pollingnya, apakah jawabannya fakta apakah mitos ya, tentang kalau sering bersin atau hidung tersumbat itu pasti sinusitis ya. Jadi jawab dulu jawaban Anda Foxian di Instagram story Fox Radio Bali, story yang paling terakhir ya. Yuka tunggu jawabannya sambil menyapa Foxian yang sudah meramaikan di all social media Fox Radio Bali ya. Yang lagi streaming jauh-jauh di luar Bali, luar biasa, dekat jauh di mata, dekat di aplikasi nggak tuh? Thank you. Aduh, ada Camboys juga di sini yang katanya request lagunya Ungu, oke, Demi Waktu. Ada Beli Nano, oke, sudah mengirimkan kata-kata, bahkan ini foto ya. Luar biasa, saya sangat apresiasi yang sudah mengirimkan foto, tulisan ya. Ada Kakak Abid, kakak aku yang komen di Facebook ya. Ah, Kakak Abid. Kakak Abid ini reseller nggak sih? Reseller Sanga-Sanga bukan, karena waktu saya membacakan announce reseller Mitra Sanga-Sanga ada namanya Kakak Abid Askam, bener nggak? Tolong koreksi kalau saya salah ya. Saya tunggu loh padahal, saya kira ke Bali. Terus ada Beli Ghost Bawa juga di Renon dan Pasar, thank you banget. Katanya jawabannya mitos suka Yuka, oke bener nggak tuh? Terus ada Kakak Jeffrey, hai tumben kakak kagak P. Biasanya Kakak Jeffrey kalau ngechat saya itu P. P gitu. Saya gak ngerti maksud P itu apa. Tapi kali ini dia jawab hai. Ada Kak Ibu Lasri juga di sini ya yang request lagu Andra and the Backbone lagi dan lagi. Oke. Terus ada Kakak Tuti juga yang katanya request juga lagunya lagu Iris itu lagunya lawas banget ya Kak ya. Terus ada siapa lagi nih? Kamu ada Hendra yang katanya mau salamin istrinya yang lagi bersih-bersih. Ih, bantuin dong istrinya bersih-bersih sambil nyanyi bareng ya. Ada Kak Grepasa juga di Merpati Monang Maning. Oke, sebelum Yuka intip hasil polling ya, kita nyanyi bareng-bareng lagunya Andra and the Backbone dulu kali ya.

fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka. Masuk di segmen pertama, fakta atau mitos menurut Anda, kalau sering bersin dan hidung tersumbat itu pasti sinusitis. Kita intip hasil pollingnya di Instagram story Fox Radio Bali di @102abam Fox Radio Bali. Terpantau 100% memilih mitos. Apakah benar jawabannya Yuka Putri? Oke, kalau sering bersin dan hidung tersumbat pasti sinusitis. Jawaban yang benar adalah yes, mitos. Kita bahas sinusitisnya. Apa sih sinus itu, Yuka? Oke, sinusitis itu adalah sebuah peradangan gitu ya. Peradangan atau pembengkakan pada jaringan pelapis rongga sinus pada hidung kita. Jadi kondisi ini menyebabkan lendir terperangkap tuh, Kak. Ya, jadi memicu pembengkakan pada rongga hidung kita dan terbentuklah penyumbatan ya. Jadi hidung itu kayak terasa penuh atau mampet dan ini adalah gejala utama penyakit sinusitis. Nah, sering bersin dan hidung tersumbat sebagai tanda alergi ya. Jadi sering bersin ini sebenarnya bukan disebabkan oleh sinusitis murni, melainkan yang namanya rinitis alergi. Nah, alergi ini disebabkan alergen. Alergen itu apa penyebabnya? Seperti debu ya, kemudian serbuk sari, bulu hewan ya, atau udara dingin. Nah, terhirup memicu itu sistem imun kita melepaskan yang namanya histamin. Nah, ketika melepaskan histamin, ya kita bersin-bersin ya. Jadi inilah yang memicu serangan bersin bertubi-tubi dan menyebabkan pembuluh darah di hidung kita itu membengkak sehingga hidung tersumbat, Kak. Jadi rinitis alergi ketika tidak ditangani, nah lendir inilah yang bisa memicu yang namanya infeksi lanjutan, barulah ke sinusitis. Nah, itu udah jelas ya vaksin ya. Kalau sebenarnya bukan berarti kalau misalkan Anda sering bersin-bersin ataupun hidung tersumbat apa sih Anda sinus. Tapi ketika Anda tidak diobati gitu ya, bersin-bersinnya, hidung tersumbatnya lama-lama akan mengarah ke sinusitis. Kalau misalkan vaksin tiba-tiba nih bersinnya 3 kali berturut-turut ya, kira-kira emang lagi flu atau karena wah ada yang ngomongin saya nih.

0: Pengumuman, tepat di jam 4 sore Wita, saatnya Anda memasuki segmen yang sangat merepotkan. Ya, segmen Quotes of the Day, Open Call, siapkan kuota, kata-kata versi Anda ke WhatsApp di 08787-8-4-1-0-2.
1: Halo?
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
0: Sebagai kata pembuka di segmen kedua, ada kata-kata dari Yuka. Semoga hidupmu seperti langit, tetap tenang meski kadang dipenuhi mendung.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Jatuh tempo utang dong, jatuh cinta ya. Dan lagu ini spesial untuk Mami Tuti ya, yang katanya untuk anak bungsunya yang lagi dirawat di rumah sakit. Waduh, lekas sembuh untuk anak bungsunya ya Ibu Tuti ya. Semoga cepat sembuh dan pastinya cepat keluar dari rumah sakit ya. Dan ada kata-kata hari ini yang disampaikan oleh Ibu Tuti, kita bacain bersama-sama. Tidak semua perempuan mata duitan. Cakep, enggak pantun ya. Banyak juga yang mata keranjang, seperti keranjang kuning. Ya benar juga ya. Aduh, bentar-bentar check out paket. Ih, setuju Mami. Tos dulu kita.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jakti lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Halo?
8: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
9: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Masih bersama Yuka Putri pastinya yang masih setia menunggu kata-kata hari ini versi Anda. Dan kita bacain dulu kata-kata hari ini dari Kakak Mario. Wah, Kakak Mario ada brosnya gak tuh di belakang? Mario bros dong game ya. Nasi apa yang bikin kangen Kak Yuka? Nasi apa yang bikin kangen? Oh, lagi typing dia. When I see your face, kayak tahu ya. When I see your face, itu lagu Kak Mario, itu lagu.

Anda yang terjebak di red lights ya, alias di lampu merah nih, kejebak macet ya kan? Lebih enak mana, kejebak kenangan atau kejebak macet, Kak? Kalau saya ya, kejebak macet aja dah. Karena bisa sambil nyanyi-nyanyi, dengerin lagu-lagu dari Fox Radio Bali. Seperti Kakak Nanox nih ya, yang terjebak macet di daerah deket rumah saya katanya nih. Ya itu pasti sih, pasti macet. Aduh, hati-hati di jalan ya Kakak Nanox ya. Nanti lagunya pasti mengudara, jadi ditungguin aja. Atau mungkin Anda lagi di seputaran deket-deket Apotek Kimia Farma gitu ya. Coba mampir Kak ke sana Kak, karena Anda bisa dapatkan free natural cream dengan membeli 3 minyak balur klasik ya. Dan juga beli 2 minyak balur ultimate bisa mendapatkan free natural cream dari sanga-sanga. Kapan lagi Kak bisa dapetin gratisan ya? Ingat, natural cream itu benar-benar bikin glowing kulitnya Kak, menyamarkan noda hitam ya, dan bisa merawat kulit Anda. Bisa dipakai untuk para laki-laki dan perempuan. Siapa bilang perempuan aja yang pakai skincare? Anda laki-laki nih kudu pakai Kak ya. Rawat kulit Anda, jangan pasangan Anda aja yang glowing, biar seimbang lah ketika jalan bareng. Ih, glowing ini berdua gitu ya. Jangan jomplang Kak ya. Jadi enggak usah bingung lagi mau cari promonya di mana. Udah, kalau lewatin Apotek Kimia Farma, mampir saja sudah di Apotek Kimia Farma rumah Anda ya, terdekat dari rumah Anda. Dan gak perlu bingung lagi, dan pastinya produk sanga-sanga asli racikannya Babe Bambang Pranoto yang sudah pasti sing adalah wow.

0: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
2: Bagi Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini, kita bakal masuk di segmen kedua Quotes of the Day Open Call. Gimana Kak? Sudah siap? Sudah siap, kita kocok undiannya siapa yang akan Yuka telpon. Salah satu dari Anda ya. Ini Yuka telpon secara random, tidak ada briefing, tidak ada menginformasikan terlebih dahulu. Kakak saya telpon ya, tidak Kak ya. Biar kita sama-sama surprise, sama-sama terkejut begitu ya. Dan Yuka akan menelpon kandidat pertama. Nih Yuka udah tunjukkan ke kamera ya. Teleponnya sudah berdering, sudah diangkat. Akhirnya diangkat Kak ya. Kita sapa dulu. Selamat sore.
3: Sore Kak, Kak Yuka.
2: Hai, dengan siapa di mana Kak?
3: Saya kemana? Kak, lagi di seputaran Gianyar ini.
2: Oh, Kakak lagi di Gianyar, berarti Kakak tahu dong Mangolango di mana atau di pabrik Sanga-Sanga?
3: Kalau ke tempatnya belum pernah sih.
2: Belum pernah. Tapi tahu lokasinya, Desa Bakbakan tahu enggak?
3: Tahu jalan Bitre itu kan.
2: Ih, mantap, pasti Kakak driver.
3: Iya.
2: Yeay, berarti saya dapat hadiah, berarti saya dapat lagu nih. Kakak Komang, yeah. Kakak Komang aman nih Yuka telepon? Apakah lagi bersama tamunya atau lagi sibuk?
3: Aman.
2: Aman, oke. Okay. Kakak coba bacain dulu tuh. Kata-kata yang Kakak foto, itu Kakak nemunya di mana? Yuka tanya dulu tuh.
3: Aduh apa ya, lupa tadi itu pas di parkiran nunggu gitu.
2: Oh kakak lihat di parkiran terus kakak foto terus kirim ke Yuka. Coba dibacain dulu Kak, Yuka iya. Kasih waktu coba dibacain dulu.
3: Ntar dulu, tak lihat dulu ya.
2: Oke silakan Kak, kita tunggu kok sampai Idul Adha. Lama dong ya, Idul Adha. Sampai entar aja.
3: Ya, Kak Yuka?
2: Iya boleh kakak, kita sambil menunggu kakak Komang ya. Untuk melihat pesannya yang dia foto tadi di... Ada di mobil orang kayaknya ini ya. Dan bagus ya, banget. Bagus banget ini kata-kata. Coba deh Kak.
3: Oke.
2: Yes. Kak. Ya boleh.
3: Bekerjalah seperti tuyul. Gak harus kelihatan. Gak butuh pujian. Gak gila jaratan. Gak usah cari perhatian. Tapi hasilnya jelas.
2: Kalau gitu saya open PO. Ada gak tuyul Kak?
3: Saya mau nari ini Pak.
2: Aduh, soalnya bener ya, bekerjalah seperti tuyul karena gak harus kelihatan, betul. Gak butuh pujian, gak gila jabatan, gak usah cari perhatian alias caper, tapi hasilnya jelas nyata, bukan begitu Kakak Komang ya?
3: Iya.
2: Kakak Komang pasti lagi seperti tuyul hari ini ya? Tapi Kakak bekerja kan, bekerja ya. Tanpa gila jabatan kan?
3: Cakep.
2: Kok cakep, saya lagi ngepantun itu. Oke, Kak Komang coba sebutkan 3

0: penyanyi kesukaannya karena sudah mengangkat teleponnya Yuka nih.
1: Oke.
0: Di era 2000-an kak ya? Boleh Indonesia, boleh mancanegara.
1: Lagunya Dewa yang larut ya?
0: Dewa, oke. Okay. Dilarutin dengan gula. Oke, okay. Dewa sudah. Lagi dua kak?
1: Yang satu lagu barat ya?
0: Boleh, lagu timur boleh, lagu selatan juga boleh.
1: Lagunya Bryan Adams.
0: Kayaknya tuh lawas banget masuk lagunya lagu programnya Dewi tadi Bryan Adams yang gitu ya? Iya yang Please Forgive Me pasti ya atau Everything I Do It For You ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang lain coba di era 2000-an itu di bawah 2000-an itu.
1: Macklin Turok bisa?
0: Itu sama. Take Me sama. To Your. Aku aja lah yang nyanyi. Take Me To Your Heart. Take Me To Your. Udah, apa ya, lagi?
1: Kalau gitu lagu Indo aja kak ya.
0: Boleh boleh boleh.
1: Planela kak.
0: Oke, Flanela. Apalagi?
1: Cinta Abadi yang terluka.
0: Yang masuknya aku bisa, mau nggak?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, lagi satu.
1: Lagi satu. Lagunya Anima ada nggak?
0: Anima, Anima ada yang bintang ya. Oke, yeah. Ada salam-salam nggak nih Kak Komang? Silakan kalau ada.
1: Salam untuk semua pendengar Fox Gajahnya.
0: Oke, semangat bekerjanya ya Kakak Komang ya.
1: Ya,
0: iya say. Say lagi.
1: Ada pantun sedikit tuh kayak.
0: Eh boleh, kita dengarkan pantunnya dari Kakak Komang. Siapa sih Kakak Komang? Siapa namanya Kak?
1: Kak Komang Ana.
0: Kak Komang Ana, kita bareng-bareng bilang cakep gitu ya. Yuk silakan Kak.
1: Kapal pesiar berlayar di.
0: Cakep. Atas. Belum ya. Cakep.
1: Mengalayu disirami.
0: Cakep.
1: Yuka. Kakak penyiar yang paling cantik. I love you Kak Yuka.
0: Yeah, thank you. Aduh, aku jadi mau merah. Thank you banget ya Kakak Komang. Lagu ini spesial untuk Kakak dan Foxian yang masih stay tune. Bye-bye.
1: Bye-bye.

yang sudah mengangkat telepon saya di segmen kedua Quotes of the Day Open Call. Sudah giat menjadi tuyul sepertinya ya. Karena kata-katanya tentang tuyul gitu Pak Sien. Bekerjalah seperti tuyul, gak harus kelihatan, gak butuh pujian, gak gila jabatan, gak usah cari perhatian. Tapi hasilnya jelas, uangnya numpuk. Amin, kita doain yang lagi bekerja seperti tuyul hari ini ya. Kenapa tuyul sih? Tapi gak apa-apa ya, kita ambil afirmasi positifnya biar semakin semangat bekerjanya. Yang baru pulang kerja, semangat ya, hati-hati di jalan. Makanya kirimin kata-kata kayak Mangkana, siapa tahu diteleponin sama Yuka. Kapan lagi penyiarnya yang nelponin pendengarnya ya? Dan memaksa Anda untuk request 3 lagu lagi tanpa jeda iklan. Tadi sudah Yuka putarkan 3 lagu tanpa jeda iklannya ya Kak Mangkana ya. Semoga tadi di jalan gak sambil nangis ya. Karena lagunya Anima, terus lagunya Dewa, lagunya Flanela. Aduh. Oke, thank you banget yang udah ngirimin kata-kata hari ini ya. Kita bacain dulu deh beberapa yang sudah mengirimkan kata-kata. Ada dari Kakak Ferry Andika, selamat sore, katanya di Singapadu. Kata-kata hari ini, badan lemes kirain capek kerja, ternyata kurang sayur Kak Yuka dan muah-muahan. Muah gak tuh, buah. Sabar, buah itu Kak, buah. Kenapa muah? Boleh juga. Aduh, kita juga butuh loh asupan muah-muahan ya gak sih? Tapi asal sama pasangan kita ya, jangan pasangan orang. Kakak Jeffrey, keren loh pantunnya. Ini Kakak Mangkana tadi ngasih pantun di sesi akhir ya. Di komen sama Kakak Jeffrey, katanya keren banget pantunnya dan dia mau belajar, katanya sama Kakak Komang ya. Oke, belajar dulu ya biar bisa ngepantun lagi. Kakak Elis, nah Kakak Elis nih ngirimin kata-kata. Manusia terindah adalah mereka yang khawatir ucapannya melukai hati orang lain. Ya benar ya. Kadang banyak orang ya gak mikir dulu dia nih dengan apa yang dia ucapkan. Makanya hati-hati Kak ya kalau berbicara. Mulutmu, harimaumu. Kakak Wahyu nih. Kata-kata hari ini, batasi harapanmu agar lukamu tidak berlebihan. Ya intinya jangan berekspektasi tinggi ya Foxian ya. Jadi kalau luka ya gak sakit-sakit banget gitu. Tapi kalau luka inget dikasih minyak sangat-sangat ya. Kakak Bob, kata-kata hari ini Kak Yuga. Kalau Adam punya Hawa, cakep. Kalau Rama punya Sinta. Sementara aku punya WA-nya, tapi tidak dengan hatinya. Oh, gak apa-apa, yang penting punya WA-nya aja dulu ya. Hatinya ngikut, ikut ke yang lain. Maaf gak Bob. Aduh, malu mau ketawa ya. Aduh, siapa lagi nih, kita bacain lagi. Kakak Agustinus ya. Jadi orang penting itu baik Kak Yuka, tapi lebih penting jadi orang baik. Setuju. Nyanyi bareng-bareng. Enak ya lagunya Flanela. Pakai backsound. Lagi satu, kita bacain lagi. Kakasan, oke Kakasan Tosan. Kata-kata hari ini Kak Yuka. Kepala pusing, cakep. Gak pantun ya, bacain dulu. Kepala pusing, kukira kurang darah Kak Yuka. Ternyata kurang dana. Aduh, tenang aja. Sama lah saya ini. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting apa? Yang penting sehat Kak ya. Walaupun pusing dikit. Pusing terus mah. Ada siapa lagi ya, kita bacain lagi. Dari mana tadi? Lagi satu. Dari kakak Rini. Oke kakak Rini. Kukira kamu oh dading mang ole, ternyata oh darling my only. Ya yeah. Kak request dong lagunya Noah. Oke. Spesial untuk Anda separuh akunya Yuka. Karena separuh nafas nanti di sesi akhir ya. Jadi Yuka putarkan dulu separuh akunya dari Noah. Spesial untuk Anda karena bakal masuk di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini.

0: Hei bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

salah satu single milik Bon Jan Prakoso featuring Fade to Black. Kita selamanya ya Foxian. Spesial untuk Anda yang masih dengerin Fox Radio Bali. Dan lagu ini di request juga sama kakak Jeffrey, ya kan. Dan lagu ini juga spesial yang katanya dengerin Fox Radio Bali dari pagi sampai malam nonstop, luar biasa. Selamat sore dulu kakak Tirta Sari Motor ya. Katanya ini tempat bengkel. Wow, semoga terhibur ya. Semoga gak salah masang-masang baut ya kakak bengkel ya. Aduh, semoga semangat juga bagi Anda yang lagi mendengarkan Fox Radio Bali. Sebelum Yuka masuk di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini tentang apa ya, Yuka mau ngasih tahu dulu Foxian, jangan sampai salah beli. Jangan beli produk tiruan dan palsunya. Produk asli Babe Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan nama sanga-sanga saja. Jadi kalau misalkan Anda ingin mendapatkan produk sanga-sanga yang asli, nih ya, buka live TikTok Fox Radio Bali. Yuka lagi kasih promo spesial untuk Anda yang lagi nontonin live juga di Fox Radio Bali. Jadi langsung aja melipir sana, intip saya juga dapat bonus juga, liatin muka saya di situ ya. Jadi bisa banget dapatkan produk sanga-sanga yang asli. Dan pastikan kalau misalkan mau yang asli itu kayak gimana, nah yang kayak lagi Yuka pegang ya, ada logo sanga-sanga, ada foto Babe peracik aslinya, dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi kalau misalkan Anda ingin bertanya di mana sih untuk memastikan keaslian produknya dan info harga resminya, langsung aja kunjungi platform resminya di Instagram di @sanga_bali, atau jadilah mitra sanga-sanga, jadi reseller, jadi distributor, boleh ya, jadi agen, boleh banget. Langsung aja kunjungi di www.balihealingoil.com atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id, dan buktikan sendiri kalau sanga-sanga sing

Setiap orang pasti ya pernah menyembunyikan perasaan, entah itu kecewa atau mungkin sedih, takut atau bahkan rasa sayang yang gak pernah sempat diungkapkan. Kadang sebenarnya bukan karena

0: apa, mereka itu memilih untuk menyembunyikan perasaannya. Duh, ayo kita coba cocokin dulu sama zodiaknya.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

Masuk di segmen terakhir Raini Ramalan. Hari ini Yuka akan meramalkan perasaan yang disembunyikan oleh setiap zodiak. Kita mulai zodiak pertama adalah Aries. Kadang Aries itu gak selalu percaya diri sama dirinya sendiri, Foxian. Jadi mereka itu juga butuh diingetin kalau mereka itu hebat, apalagi soal keberanian mereka. Jadi gak selamanya mereka itu sekuat dan sepede yang kelihatannya dari luar. Jadi si Aries ini juga butuh disemangatin sama kayak orang lain. Hai Taurus yang berulang tahun. Nah kalau lagi sedih, Taurus ini biasanya milih buat menutupi diri. Karena mereka gak bakal cerita ke siapa-siapa. Bahkan gak menunjukkan gitu ya kalau mereka ini lagi ngerasa mau nyerah. Jadi di fase ini Taurus juga jarang banget jelasin apa yang sebenarnya mereka rasain. Bener gak tuh Taurus? Karena Taurus ini cuma butuh seseorang yang mau menemani dalam diam, bukan yang maksa untuk cerita. Next adalah zodiak Gemini. Nah, Gemini ini kadang ngerasa sendirian, bahkan di tengah orang-orang yang mereka sayang loh. Karena Gemini ini pakai topeng kayak seolah-olah selalu happy gitu ya, dan jadi pusat perhatian cuma buat nyenengin orang lain aja. Gak capek tuh Gemini. Susah banget ya buat nyadarin kalau mereka ini lagi di fase ini. Yang bisa dilakukan ya cukup ada buat si Gemini aja, apalagi ya kalau vibesnya Gemini udah beda, ya udah temenin. Next adalah Cancer. Nah, kalau Cancer ini sering ngerasa mereka yang paling banyak effortnya dalam hubungan gitu ya. Jadi mereka mikir kalau mereka berhenti berusaha, semuanya bakal runtuh karena orang lain gak peduli sebesar mereka. Makanya penting banget nih buat menunjukkan kalau kita ini menghargai si Cancer. Next, Leo. Leo itu juga bisa insecure loh, bukan cuma soal penampilan. Kadang mereka ini bisa kepikiran kalau semua orang gak suka atau gak peduli sama mereka. Nah, ironisnya ya, si Leo ini susah buat cerita karena pengen selalu terlihat, I'm okay. Jadi sesekali kasihlah ya, validasi ke Leo itu penting. Virgo. Virgo bisa tiba-tiba ngerasa kalau mereka gak akan jadi apa-apa sampai mikir usahanya mereka jadi sia-sia. Padahal ya Foxian, mereka ini sebenarnya capable banget. Jadi cuma seringnya tuh pikiran mereka sendiri yang jadi musuh terbesarnya dari Virgo. Jadi si Virgo ini butuh banget orang yang terus support dan dorong mereka untuk jalan terus. Karena bagi Virgo gitu ya, jika aku dan dirimu gitu ya, udah kayak lagunya BCL dan Ari Lasso, kayaknya bakal tetap indah

0: Fox Radio 102FM.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
2: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

19 Mei 2026. Atau besok mau merayakan ulang tahun seperti ibundanya dari Mang Ayu. Ini lucu banget loh ya, ada pendengar saya yang mengirimkan voice note ya. Saya penasaran dengan suaranya, saya dengarkan. Katanya, suaranya lucu banget, gemes. Anak kecil, ternyata masih TK. Dan dia bilang, Kakak Yuka salam kenal, aku Mang Ayu yang katanya sering banget dengerin Kakak Yuka setiap sore. Dan katanya aku masih TK mau SD, waduh jangan cepet-cepet gede Mang Ayu ya. Berat loh jadi dewasa. Aduh luar biasa ini anak TK lagunya EDM gak tuh? Putu Jalur ya, yang berada di jalur darat sepertinya ya. Mayuka beli yang ya es kuodin ye. Ngomong-ngomong gen beli pe. Aduh seger banget ya kalau es kuot ya kan. Katanya salam dari Kute. Oke, hati-hati di jalan ya. Ada Kakak Jeffrey, thank you banget yang masih stay tune. Ada Kakak Elis yang bilang thank you banget. Katanya requestnya lagu Sila on Seven sudah mengudara tadi ya. Terus ada siapa lagi nih yang di live TikTok juga ya, enggak kalah rame. Ada Kakak Yuni di sana, ada Kakak Bob, terus juga yang komen-komen ada Kakak Adi. Kakak Adi mengikuti saya. Oke, okay, thank you banget. Dan ini juga putarkan lagu sebelum meramalkan kembali Raini ya. Ramalan hari ini kira-kira kita lanjutin lagi apa sih yang disembunyiin zodiak?

Masih bersama Yuka di Fox Radio Bali. Yuka tuntaskan utang saya di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Kira-kira apa sih yang disembunyikan perasaannya oleh setiap zodiak? Ayo kita bahas Libra. Libra ini sering ngerasa apa ya, kayak dirinya tuh gak layak buat dicintai. Jadi mereka ini bisa kayak overthinking sampai yakin gak ada yang spesial dari diri mereka. Hey Libra, kamu itu spesial pakai telur ya, jadi jangan berpikir seperti itu. Jadi banyak banget orang-orang yang tidak mengerti Libra, apalagi saat mereka lagi di fase-fase sensitif. Scorpio. Scorpio ini kadang kayak ngerasa dunia kayak lagi melawan mereka. Jadi si Scorpio ini ngerasain semuanya dalam banget. Jadi kalau ada masalah gitu ya, bebannya tuh terasa berat. Jadi yang paling mereka butuhin ya, which is Scorpio, itu adalah seseorang yang mau dengerin, beneran dengerin ya, yang ada di kepala dan di hati mereka. Makanya jadilah hati dan di pikiran Scorpio. Sagittarius. Kadang terlalu sibuk menyenangkan orang lain itu sampai lupa sama dirinya sendiri, itu Sagi. Jadi Sagittarius itu gampang bilang iya dan ngikutin ekspektasi orang. Yang mereka butuhin itu dicintai apa adanya, ya enggak Sagi. Jadi bukan dituntut jadi sesuatu. Nah, kalau enggak bisa, mending jangan dipaksa, say. Capricorn. Capricorn ini bisa ngerasa stuck ya, alias terjebak ya. Jadi mereka ini sering nyalahin diri sendiri kalau sesuatu enggak berjalan sama rencananya dia. Jadi mereka ini cuma butuhin diingetin kalau apa yang memang buat mereka gitu, pasti akan tetap datang ke mereka dengan caranya sendiri. Aquarius. Kadang Aquarius ini lupa gitu ya, kalau hidup itu sebenarnya indah. Jadi mereka ini gampang kejebak sama rutinitas sampai kayak ngerasa hidupnya monoton dan gak ada jalan keluarnya. Dan mereka ini butuh banget orang yang bisa menarik Aquarius keluar dari zona itu dan ingetin hal-hal indah yang mereka lewatkan. Makanya jadilah orang terindah untuk Aquarius. Terakhir adalah Pisces. Pisces ini kadang kesulitan ya buat connect sama orang lain karena terlalu tenggelam di dunia dan perasaan mereka sendiri. Jadi mereka ini bisa dengan mudah mengisolasi dirinya sendiri di saat kayak gini nih. Kayaknya si Pisces tuh butuh orang deh untuk menarik mereka keluar dan kabur ya, untuk ngingetin kalau sebenarnya tuh Pisces pantas untuk dicintai. Itu dia, sudah lengkap 12 zodiak yang sudah Yuka ramalkan. Kira-kira perasaan yang sebenarnya dia sembunyikan ya. Kira-kira relate dengan zodiak Anda ataupun pasangan Anda. Jadi kalau misalkan pasangan Anda merasa bagaimana gitu ya, atau kira-kira wah pantas aja ternyata ini toh yang dia rasain. Iya, berkat Yuka. Jadi gak ada salahnya ya jika kita ingin menyembunyikan perasaan, karena sebenarnya gak semua hal harus langsung diceritakan ke orang lain. Jadi setiap orang itu kayak punya cara yang berbeda untuk menghadapi luka, kecewa gitu ya, ataupun rasa yang sulit banget untuk dijelaskan. Ada yang mungkin lega setelah bercerita, ada juga yang memilih diam aja deh sampai dirinya benar-benar siap untuk bercerita. Karena pada akhirnya memendam itu bukan berarti lemah, Foxian. Terkadang itu hanyalah cara seseorang bertahan sambil perlahan menenangkan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda tim mana nih? Tim mendam perasaan atau tim cari teman untuk curhat?

0: Radio.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie cie cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dasa 5 ke mantan niki, tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
4: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sore Wita. Kakak Bagus ya yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur saya selalu dan rezeki melimpah, amin. Jangan lupa dengerin Yuka terus ya. Dan Fauzian, thank you banget yang udah nemenin Yuka 3 jam kebelakang. Yuka minta maaf kalau ada requestan yang belum keputer. Besok balikan lagi dengan ngirimin kata-kata hari ini ya. Siapa tahu Anda yang Yuka telpon. Dan Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Biasalah, Yuka kan suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda ya. Jadi bercandanya janganlah dimasukin ke hati, Kak. Nanti jadinya aman loh. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Yes, Yuka Putri sign out. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. See you tomorrow. Bye bye Foxian, hati-hati di jalan bagi Anda yang masih di jalan.

untuk kita beradiak seukir lang pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo, perkenalkan, nama saya Ari, saya seorang perawat. Saya menggunakan minyak, ini dari namanya kutus-kutus, sekarang udah berubah nama jadi minyak sanga-sanga. Kami sekeluarga selalu menggunakan minyak sanga-sanga, khasiatnya sangat ampuh. Biasanya saya balurkan semua seluruh tubuh anak saya yang sedang panas, batuk, pilek, dan mertua saya yang sedang pegal-pegal. Semua hilang, jadi khasiatnya the best.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Sing adalah one.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru

0: Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.
1: Upgrade game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Yuni Silvania is back. This is Selasa Ceria. Fox Cicet sampai nanti di jam 9 malam.

105 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single miliknya Janet and Daddy Yankee, Made for Now. Asik ya, for now banget nih Foxian ya. Tapi yang kali ini nih Foxian ya, di Selasa ceria yang indah ini penuh dengan pesona ya, Yuni Sylvania bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam. Jadi buat Anda yang baru aja gabungan malam hari ini, waduh, gak usah malu-malu ya. Langsung aja nanti bisa ikutan request lagu favorit Anda. Siapa tahu bisa nemenin Anda di perjalanan menuju ke tempat tujuan, Foxian ya. Bisa langsung aja ke nomor WhatsApp 087-8784x102. Untuk Anda yang mungkin sekarang ini sedang bersantai di rumah ya, boleh dikepoin dulu sosial medianya. Ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah Foxian, kalau Foxian ngepoin tuh biasanya banyak banget updatean seru untuk Anda. Ada satu lagi nih ya, untuk Anda yang misalnya kayak aduh pengen banget nih dengerin tapi gak ada radio analog gitu ya. Nah, download aja nih via aplikasi. Aplikasinya di VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Yang ini tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Ulala. Selasa ceria, gak bakalan ceria kalau kita gak dengerin flashback What's On Today. Jadi untuk Anda yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana dulu karena nanti bakalan banyak yang seru di Foxy Chat sampai di jam 9 malam.

0: Hello.
1: Hello,
2: Fox Chitchat.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 085. Sekali lagi di 0852 8x4 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

berusaha di bawah hujan by It Gitaf, satu single spesial untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yudi Silvania di Foxy Chat. Halo, gimana kabarnya hari ini Foxian? Aduh, ada enggak sih Foxian tuh yang rasa kalau hari Selasa ini bawaannya tuh gabut, abis gitu kayak males banget gitu Foxian ya? Tapi kalau di kampusnya Uni Silvania sih, ya Selasa itu harus ceria Foxian. Karena time credit atau hari credit udah selesai ya. It pass already gitu hari Senin kan. Jadi sekarang kita bikin seceria mungkin. Jadi buat Anda yang baru aja gabungan, nanti bisa deh langsung request lagu favorit Anda di nomor 087-878-4x102. Foxian tahu gak sih, kalau kita bicara juga tentang kehidupan gitu ya, apalagi ingat masa lalu gitu, bawaannya tuh kayak pengen, time flies gitu ya, tiba-tiba udah 25 tahun aja. Tiba-tiba udah 40, ya ampun cepet banget sih ya. Tapi kalau kita lagi nunggu seseorang, apalagi kalau lagi kangen banget sesuatu yang ditunggu-tunggu tuh kayaknya lama banget, sehari tuh serasa setahun gitu kan. Aduh, gimana ya Foxian ya? Kayaknya kalau misalnya Anda ingat masa lalu gitu ya, kayaknya pengen banget deh reunian sama teman-teman lama gitu ya. Gimana sih mereka? Yang satu ini sih lagi reuni Oasis Foxian ya. Ternyata ini malah bikin Noel dan juga Liam Gallagher ini jadi sultan baru musik Inggris. Dalam kutipan Detik Pop nih Foxian, keputusan Noel dan juga Liam Gallagher ini mengakhiri drama perseteruan panjang mereka. Ternyata bukan cuma bikin fans Oasis jadi bahagia banget nih Foxian. Reuni band legendaris asal Inggris ini juga berubah jadi mesin uang raksasa. Wow. Gak tahu kenapa ya kalau udah reunian karena sudah berseteru panjang tiba-tiba jadi mesin uang raksasa, itu bawaannya bukan only happy but it's kind of fulfilling Foxian. That's right. Tapi nih ya, kalau boleh dibilang Noel dan juga Liam Gallagher ini masuk daftar tokoh musik terkaya di Inggris untuk pertama kalinya. Pencapaian ini nih datang setelah tour reuni Oasis Live 25 sukses besar secara global. Ini dia nih yang dikatakan sebagai reunian tapi banyak cuan nih Foxian. Kalau Foxian sendiri kira-kira reunian seperti apa sih yang bakal bikin banyak cuan?

0: Hello.
1: Hello, Fox Chitchat.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik.

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya.
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Batas Senja. Nanti kita seperti ini menemani kita di malam hari ini, Foxian. Dan Yuni Silvania masih di sini untuk menemani Foxian juga sampai nanti di jam 9 malam nih, Foxian. Sekaligus Yuni juga mau ngingetin tentang reward umrohnya bareng Sanga-Sanga. Masih pada inget gak sih, Foxian? That's right. Masih ada waktu sampai tanggal 1 Desember 2026 ya. Ini mau tanya nih, Foxian. Kira-kira Foxian udah ngumpulin amplop berapa? Udah banyak ya. Yang belum, tenang aja. Ada cara yang lebih gampang lagi buat Foxian. Nah, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur. Atau boleh juga yang tanamilah tanahmu klasik atau yang ultimate ukuran 100 mili. Yang ini nanti wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Wow. Kalau udah, nanti dilampirin fotokopi KTP-nya sama nomor teleponnya aktif, nama sama alamatnya harus dilengkapin. Dan pastikan juga kategorinya ya, nanti ditulis di depan amplop karyawan atau konsumen atau juga Sanga-Sian. Setelah semuanya lancar gitu kan ya, dimasukin ke dalam amplop, langsung deh kirim aja amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau Foxian juga mau langsung ke pabrik Sanga-Sanga, langsung boleh juga. Di mana alamatnya? Unispil di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bagbakan Kianyar Bali. Pokoknya nih Foxian ya, cluenya adalah semakin banyak ngirim, semakin banyak pastinya peluang Foxian untuk menang umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Pastikan nih Foxian ya, sekarang juga. Nah, Foxian udah siap belum untuk umroh bareng Sanga-Sanga?

Hana Bolain, Little Bit Your Single. Ini spesial kan untuk Anda Foxian yang malam hari ini sedang beristirahat di malam hari bersama keluarga. Dan Foxian, satu single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita masih ada kurang lebih 2 jam lagi Foxian di program Fox Cicit untuk Anda yang baru saja bergabung. Jangan kemana-mana dulu karena Yuni Silvania masih bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam di Fox Chit Chat.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Utopia, satu single yang luar biasa ya, mengingatkan kita sama hujan nih Foxian. Meskipun sekarang ini lagi gak hujan ya, tapi bahagia banget gak sih kalau beberapa hari lalu kita tuh sempat terguyur hujan. Rasanya tuh kayak aduh plong banget gitu gak sih Foxian, karena selama ini kita ngerasa kayak aduh panas banget nih ya. Kayaknya nunggu hujan enak banget. Dan akhirnya Tuhan memberkahi Foxian. Hujan turun desa, gitu deh pokoknya ya. Kayak lagunya Utopia nih Foxian ya. Akhirnya ya, akhirnya udah kayak perunggu nih gitu Foxian. Ternyata sekarang mengakhiri tur pertunjukan dalam Dinamika lewat Homecoming di Bandung. Dalam kutipan Geeksplay nih Foxian ya, ternyata perunggu memilih Bandung sebagai titik terakhir tur pertunjukan dalam Dinamika. Bukan hanya karena reputasi kota itu dalam sejarah musik independen Indonesia, tapi bagi mereka sih, Bandung adalah ruang yang ikut membentuk arah musikal, selera mendengar, hingga perjalanan kreatif yang selama ini mereka jalanin. Setelah lebih dulu membuka rangkaian tur di Jogja dan juga melanjutkannya di Surabaya, Perunggu akhirnya akan menutup perjalanan tiga kota tersebut di tanggal 23 Mei 2026 di Eldorado Sport dan Convention Hall. Nah Foxian, kalau katanya si Adam Adenan ya, ngaku Bandung emang punya peran besar banget dalam hidupnya sebagai musisi ya. Aduh, kalau Yuni jadi musisi si Foxian ya, tuh kan mengada-ngada lagi kan gak sih. Ternyata emang bener ya, Yuni bakal milih sih Bandung sebagai kota yang benar-benar memberi peran besar ya buat Yuni sendiri. Dan gak salah, emang iya si Adam Adenan akhirnya milih Bandung untuk jadi tur terakhir konsernya. Sebenarnya ia tuh tumbuh bersama culture geek kecil ya Foxian ya, tongkrongan musik sampai skena independen yang hidup hampir setiap pekan di kota ini. Nah akhirnya dia bilang mau sampai kapanpun pokoknya sih Bandung bakal jadi stop penting buat mereka, terutama ya buat mereka ini Foxian ya. You know Perunggu Foxian ya, emang benar-benar punya daya tarik tersendiri. Untuk Anda ya, warga manapun gitu, mungkin warga Bali juga ya, Foxian Bali, gaskan kalau emang benar-benar pengen ketemu sama Perunggu, cus meluncur ke Bandung.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
4: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

105 FM Folk Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Masih bersama ini Silvania di Folk Cicet malam hari ini, Foxian. Hai, gimana? Semangat ya malam hari ini untuk Anda yang sedang beristirahat, baru pulang kerja. Kita bikin makin semangat terus, jadi jangan takut dan jangan malu-malu untuk request lagu favorit Anda untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan. Aduh, Foxian, gimana hari ini? Bosen gak sih dengerin suaranya Yuni gitu ya? Mudah-mudahan gak aja sih, Foxian. Ya, kalau bosen dengerin aja lagunya. Kirimnya gas ya, request lagu favoritnya di 087-8784x102. Foxian, lagi redup banget nih kayaknya ya wajah-wajahnya ya. Kenapa sih? Putus cinta? Harga barang naik? Iya nih Foxian, aduh siap-siap kayaknya ya untuk krisis ya. Menghadapi krisis tahun ini sampai kapan nih Foxian ya? Bingung deh jadinya. Gimana kalau kita healing aja dulu Foxian? Healingnya ke tempat yang bakal Yuni rekomendasiin buat Anda. Namanya Mangolango Lake. Pokoknya ini tuh jadi bisa deh. Jadi pilihan kafe yang tepat banget buat Foxian. Selain dari harganya tuh pokoknya terjangkau banget Foxian. Suasananya tuh pokoknya benar-benar healing banget. Karena bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Tuh kan? Suasananya juga asri sih. Nyaman. Karena hidup ini yang dicari nyaman gak sih Foxian? Makanannya tenang, terjangkau ya. Pokoknya selain terjangkau, Foxian juga di sini tuh menyiapkan menu paling lengkap banget. Ada olahan ayam, bebek, sampai seafood yang pasti punya cita rasa yang khas banget. Foxian pengen nggak sih ini kasih tahu di mana tempatnya? Ya udah sini Yuni spill aja. Di Jalan Sawah nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar. Ini tuh pokoknya selain buat healing, pas banget buat nongkrong, makan bareng keluarga. Ini tempatnya pokoknya gede banget sih Foxian ya, apalagi quality time nih. Karena selain suasana nyaman, ijo-ijo banget deh Foxian. Jadi jangan lupa mampir ya, ajakin semua kesayangan Foxian langsung ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Yuni Silvanias here, just the way you are, Milky featuring David Guetta Foxian. Hai, untuk anda yang baru saja gabungan malam hari ini, Yuni Silvania masih di sini, Foxian ya. Jadi yang mau request lagu favorit anda di tahun 2019 sampai 2026, masih Yuni kasih waktu di nomor 087-8784x102. Nah Foxian, untuk anda juga nih yang dari tadi udah stay tune, langsung aja nanti bisa ikutan live call setelah ini. So, jangan kemana-mana.

Zara Larsson dan Shakira, Euro Summer Girls Trip, satu single spesial untuk Anda malam hari ini. Dan sudah gak sabar banget Yuri Silvani pengen dengerin suara Anda. Voxin untuk request lagu favorit di 087878x1 02. Let's go. It's open the request line. This is live call sesi yang pertama di hari Selasa ceria ini. Foxian yang baru saja gabungan, jangan kaget ya. Jadi Anda bisa langsung request lagu favorit Anda, lagu kesayangan Anda sekarang juga di nomor telepon ini 087878x1 02. Foxian yang udah dari tadi setia menanti pengen ikutan live call, gak usah malu-malu. Jangan lupa kata-kata ya Foxian ya, kata-kata hari ini apaan sih? Udah kayak apa aja gitu Foxian ya. Alright, ini dia kita angkat penelpon yang pertama Foxian.

0: Dan biasanya yang pertama ini emang selalu boom gitu kan ya. Booming, asik. Alright, langsung aja ini dia. Ada siapa? Tebak dulu Foxian siapa sih? Okay. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga. Suaranya siapa nih?
1: Dari Cak Bois di Pok Gading. Kak Yuni apa kabar hari ini?
0: Ya ampun Cak Bois, Pok Gading, Astengkare. Alhamdulillah malam hari ini Yuni baik-baik aja nih Cak. Cak Bois gimana?
1: Alhamdulillah baik juga. Cuaca gimana di sana?
0: Cuaca alhamdulillah cerah gitu Cak. Ya sepertinya sih cerah ya di luar, gak tahu sih. Cak Bois gimana di sana?
1: Cuaca hari ini aman Kak Yuni, tapi kamu terlalu manis buat dianggap teman.
0: Oh, sweet sekali. Terus maunya dianggap apa nih? Udahlah, Cak Bois ya. Malam ini mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu.
0: Siap, Yuni gak akan terpaksa untuk merindukanmu. Asik. Salamnya buat siapa, Cak?
1: Salamnya buat Pak Tupurwa, Pak Nyoman Landung, Kak Ida,
0: iya.
1: Pak Komang Kambua, Kak Gustur Aditya, dan semuanya aja deh, dimanapun berada. Spesialnya buat Kak Yuni aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, Masya Allah, sehat selalu juga untuk Cak Bois ya.
1: Makasih Kak Yuni.
0: Sama-sama Cak Bois, tadi malam dicariin loh.
1: Siapa Kak Yuni?
0: Ada yang nyariin katanya si Raja Gombal kemana gitu. Kalau gak salah pasukannya Kak Aris sama Kak Bob ya, katanya gitu sih. Atau malah justru ini?
1: Kak Aris, Kak Bob.
0: Okay,
1: Kak Yuni.
0: Kenapa?
1: Pantes banyak yang ngepetah dengerin siarannya Kak Yuni ya.
0: Emang kenapa?
1: Ternyata Kak Yuni senyaman itu.
0: Asik. Aduh, Cak Bois. Gimana nanti kalau Yuni nyaman beneran ini ya? Thank you loh.
1: Terima kasih Kak Yuni.
0: Sama-sama. Bye. Bye. Sehat selalu, Cak. Thank you. Emang ya Foxia nih ya, Raja Gombal tidak pernah gagal, asik. Oke, next, halo, selamat malam.
2: Pagi udah besok, moga Yuni yang cuantik si milik Kitty.
0: Ya ampun, pagi juga, Raja selamat pagi, apa kabar nih?
2: Astung karo baik moga, begitu sebaliknya ini.
0: Mantap, luar biasa, cuaca aman pak.
2: Aman, secara hatinya moga Yuni.
0: Tahu aja, asik. Terima kasih. Lagu apa nih malam hari ini biar makin cerah?
2: Forever young, I want to be.
0: Forever young, gitu ya. Siap. Langsung nanti Yuni naikin. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya yang tadi buat Camus ya.
0: Iya.
2: Iya, Camus. Ini ketua gengnya kemana nih malu-malu kucing ini?
0: Wow, udah ngintip-ngintip sih dari tadi ya.
2: Si Raja ngintip itu ketua gengnya.
0: Aduh.
2: Tuh.
0: Salamnya buat siapa nih? Oke. Pak Tupurwe.
2: Ya, Camus, Tupurwe. Ada Pak Putu Febrianti, ada Kak Ida, Kak Adi Suputra, Komang Chandra, si Ratu Putri Angelika, Mode Nari, Mode Nari, lagi siapa lagi ada, Ketut Adi Darbe. Tadi ya pokoknya semua-semuanya deh buat Foxian moge.
0: Yoi siap semua Foxian.
2: Pokoknya sangat-sangat sing ada lawan.
0: Just forever.
2: Just forever.
0: Thank you Pak Man Raja. Bye. Selamat pagi. Bye. Thank you. Yoi juga. Emang suaranya Pak Man Landung ya Raja selamat pagi itu selalu gitu ya. Dan gak pernah lupa untuk kasih kirim salam buat Foxian semuanya tanpa terkecuali. Foxian, kalau misalnya Foxian mau request lagu, jangan lupa juga disalamin ya. Raja Selamat Pagi ini dan Raja Gombal yang barusan. Siapa nih yang pengen dibikin nyaman sama Cak Bois? Asik. Jangan paksa rindu.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, bareng Yuni Silvania, Cruella Team, single special untuk Kak Ai dan Jonah yang ada di Jakarta malam hari ini, Foxian. Satu single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi untuk Anda yang baru saja gabungan Foxian. Jangan kemana-mana, masih boleh request lagu favorit di 08787 84x102.

0: Vox Chitchat.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing

Upgrade Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania Foxian ya. Tanggal 19 Mei 2026. It almost like mid of 2026 enggak sih Foxian? Udah ada pencapaian apa aja ya di bulan ini, di tahun ini gitu Foxian. Rasanya tuh kayak time flies ya, krisis. Kalau udah ngomongin krisis tuh kayak bawaannya tuh bad mood banget enggak sih? Aduh, daripada bad mood nih Foxian, gimana kalau sekarang Yuni bacain dulu ramalan zodiak cinta nih buat Anda. Udah ready belum sih? Capricorn. Nah, untuk Anda yang punya zodiak Capricorn, kali ini ramalan cinta Anda, dia emang tidak semudah mengungkapkan perasaan cinta. Tapi gak perlu pusing Foxian, selama sikapnya tetap menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap Anda, semuanya aman-aman aja. Cie. Aquarius, ayo ramalan cintanya, pokoknya jangan hanya ngebayangin hal-hal indah dalam hubungan. Tetap berpikir realistis aja dan matang ya sebelum mengambil keputusan penting bersama pasangan. Pisces, kesulitan ini sedang dihadapi, sebaiknya dilalui dengan kesabaran. Jadi harus sabar-sabar ya buat Anda Pisces. Aries, hindari perselisihan dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya lagi emosi, udah ya tarik nafas dulu dalam-dalam biar emosinya tidak memuncak. Taurus, hambatan dari luar berpotensi mengganggu hubungan. Misalnya tentang kerjaan Foxian. Jadi bersikap tegas dulu Foxian. Jadi kalau misalnya lagi bad mood banget di tempat kerjaan, sebelum pulang, sebelum ketemu sama pasangan, jangan lupa untuk take a deep breath juga ya. Rest dulu. Gemini, meskipun sempat kesal dengan sikapnya, jangan buru-buru meragukan perasaan sendiri. Namanya juga gangguan Foxian ya, jadi emang harus pelan-pelan dulu. Cancer, masalah yang menggantung sebaiknya segera dibicarakan. Jangan diem-diem aja. Untuk Leo, karir mungkin lagi baik-baiknya, lagi naik daun. Tapi suasana asmara belum sepenuhnya harmonis. Aduh, harus tetap sabar ya, semangat dulu ya. Semangat kejar karir kali ya. Cintanya Virgo nih, emosi yang dipelihara hanya membuat hubungan terasa berat. Kalau emang rasa berat banget Foxiannya, coba ingat kembali deh berbagai kebaikannya agar rasa kecewa tidak terus mendominasi hati. Libra, pasangan lagi butuh perhatian banget Foxian. Jadi kalau boleh bawain bunga ya, tadi kayak Aca. Dibawain bunga, asik. Scorpio, jujur menjadi kunci penting banget. Dan untuk Sagittarius, hubungan asmara sedang berada dalam suasana menyenangkan. Biar makin menyenangkan nih Foxian, tetap ingat cintai diri Anda sendiri.

0: Hello.
1: Hello. Fox Chit Chat.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
2: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Rajang semang, gek.
5: Rajang semang, mok, gek.
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
4: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
5: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
4: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
5: Wih, cek luwung niki produknya, mbok nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada.
6: Waktunya, flashback bareng di segmen What's On Today.
7: Penasaran kan, apa yang terjadi hari ini?
8: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
9: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
10: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
11: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
12: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
10: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
13: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
12: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
10: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
4: Rajang semang, gek.
5: Rajang semang, mok, gek.
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
4: coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
13: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
4: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
13: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

One of FM Force Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah what we wanna party. Asik. TJR featuring Savage Fosian. Aduh, gimana ya rasanya tuh kayak hadir kembali dengan sesuatu yang baru. Wah, sama nih kayak Sangat-sangat Fosian. Kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangat-sangat. Jadi Ultimate Sangat-sangat ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian banget. Tersedia sekarang dalam bentuk minyak balur ya, ada juga sabun, bubuk sangat-sangat, sampai juga dengan skincare. Jadi lengkap banget. Dan khusus untuk minyak balurnya, ini Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut banget, Foxian, dengan sentuhan bunga lavender yang bisa bantu Foxian untuk nenangin pikiran, ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Wow, seru. Foxin sempat nanyain nih kemarin ya, aromanya gimana, kemasannya gimana. Nah, untuk kemasan modern, aromanya tuh pokoknya seger banget, yang pasti tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya, apalagi langsung ini ya, dari peracik aslinya. Foxian, kalau mau dapetin info selengkapnya bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager-mager, nah boleh banget langsung dikontak aja admin kita di 081-993-101-02. Catat dulu ya, 081-993-101-02. Pokoknya sangat-sangat sing adalah one.

0: Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Sangga-sangga sing adalah One Hands on It by Twerk. Hai Foxian, saatnya kita untuk flashback dulu ya di peristiwa masa lalu. Kita langsung masuk di segmen What's on Today. Let's go. Jangan kemana-mana dulu.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Pas banget nih Foxian ya, untuk gak boleh ketinggalan dulu sama cerita di masa lalu ya. Karena peristiwa internasional kali ini emang bener-bener kayak

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chitchat.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Yuni Silvania is here and this is live call sesi yang terakhir Foxian Selasa Ceria. Yuk langsung aja untuk Anda di 087-8784x102 special dan eksklusif banget bareng Yuni Silvania hanya di Fox Chichat. It's open the request line. Yuni Silvania is back and live call sesi yang terakhir di Selasa Ceria kali ini. Fosian, yuk langsung aja 087-8784x102. Nah, Fosian, jangan malu-malu kucing lah ya. Tadi sempat diinfo gitu kan ya, ada yang malu-malu kucing. Tapi enggak kayaknya Fosian ya, kayaknya ketinggalan atau terlambat gitu ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi Fosian ya. Halo, selamat malam. Malam-malam, asik. Malam-malam ngapain nih Foxian? Ya sendirian. Enggak lah, ditemenin sama Yuni kan sampai jam 9 ya. Oke, ini dia. Kita tunggu lagi. Oh iya Foxian, iya benar, kemarin sempat ada yang nanyain gitu Foxian ya. Nanyain apa tuh? Kemarin ada yang pengen gabung jadi resellernya Sanga-Sanga. Foxian langsung kontak aja di nomor ini ya, 081-993-1010.

0: 2. Nah, udah ada yang masuk nih Foxin, kita angkat dulu yuk. Halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Halo, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Purwo di Sesetan Kak Yuni.
0: Wah, Pak Tua apa kabar?
1: Astungkare, kabarnya baik. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Baik banget nih Pak Tua. Waduh, senang banget ya. Akhirnya naik juga yang ditunggu-tunggu.
1: Iya, lagi macet kayaknya nih.
0: Macet di jalan gitu atau di tengah jalan gitu kali ya Pak Tua ya?
1: Iya, ada 2 kali tadi naik nggak dapet.
0: Pokoknya yang malam hari ini spesial ya buat Pak Tua ya. Yuk, malam hari ini nih sebelum kita kirim-kirim salam, mau lagu apa dulu?
1: Lagunya yang jedak-jeduk deh Kak Yuni.
0: Oke, yang jedak-jeduk nih ada lagunya. Apa aja boleh ya, ada Boyah nih mau?
1: Boleh, boleh.
0: Sip, nanti langsung ini puterin ya. Salamnya buat siapa nih Pak Tua?
1: Salam buat Camboes, Angelika Putri, Mama Landung, Paman Chandra, Kahida, Dengan Rimo, Diudi, Ketut Nariase, Putudul Pabi, dan Nari, semua deh Kak Yuni.
0: Oke deh semuanya, kebetulan lagi ada Pak Mang Chandra ini ya, titip salam nih buat Pak Ketua katanya.
1: Oke, salam balik, tadi kan udah.
0: Oh iya, udah ya, salam balik ya. Siap deh. Oke, thank you Pak Tua.
1: Oke Kak Yuni, thank you.
0: Sama-sama. Pokoknya sehat terus loh buat Pak Tua ya.
1: Oke, Kak Yuni. Seandainya nanti dalam hal kerja ataupun kesalahan yang saya lakukan dan saya dihukum mati, saya mau Kak Yuni yang jadi eksekutornya. Dan mata saya tidak mau ditutup, tahu nggak kenapa?
0: Kenapa tuh Pak Tu?
1: Agar Kak Yuni menjadi wanita terakhir yang saya lihat sebelum mati.
0: Ya ampun, Pak Tu, jangan bilang gitu dong, jadi sedih tahu. Yang penting Pak Tu sehat terus ya. Nggak boleh mati sehat, pokoknya. Aduh ya ampun, nggak boleh ngomong gitu ya. Sehat-sehat terus ya.
1: Sehat Kak Yuni,
0: bye-bye. Terima kasih banget malam hari ini langsung Yuni puterin single yang udah di request sama Pak Tua ya. Pokoknya doa terbaik buat Pak Tua. Di sini juga lagi ada Stay Tune Wakil Ketua yang sekarang udah jadi Raja Gombal. Thank you Pak Tua.
1: Thank you Kak Yuni.
0: Sama-sama, bye.
1: Bye.
0: Wow, aduh Pak Tu ya, bikin meleleh tapi di lain sisi juga bikin kayak takut gitu Foxian. Jangan sampai kita doain yang terbaik buat Pak Tu Purwo ya. Kebetulan di sini ada juga Raja Gombal, yuk gaskan, ada Kahida juga. Dan semua tim dari Surabaya, ada Kak Bob juga malam hari ini. Ada juga Kak Ari Purnama. And this is Boya Show, thanks special untuk Anda sebelum kita closing malam hari ini.

Wonderful FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian, gak kerasa banget sudah 3 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Chit-Chat dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Ini ucapkan terima kasih sekali Foxian yang sudah setia menemani Yuni dari tadi Foxian ya, dan thank you so much untuk Anda yang sudah terhibur ya. Dan mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah dan juga mungkin lagu yang belum sempat keputerin, nanti bisa lanjut bersama Reni Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Pastikan untuk terus tetap stay tune bersama Yuni Silvania setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 6 sore sampai di jam 9 malam di program Fox Chat Foxian ya. Langsung aja kalau gitu Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamitan and never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Sampai jumpa besok Foxian and

0: sing ada lawan.
1: Rest your body with this melody. Rest

Menonton FM Box Radio Bali Sibli di Base Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Gimana-gimana kabarnya ini malam hari ini ya? Di hari Selasa 19 Mei 2026. Gimana? Hari ini apakah tadi gitu ya, ada kendala-kendala kah dalam pekerjaannya? Atau lancar-lancar aja, alhamdulillah nih malam hari ini ya. Oke. Dan untuk sambil menemani Anda, ya mungkin sambil istirahat atau sambil ngelembur nih malam hari ini nih Foxian ya. Yuk langsung aja bisa gabungan barengan Randy di Rest and Relax sampai nanti jam 11 malam ya. Boleh langsung aja melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga di Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Dan bisa juga melalui WhatsAppnya di 087-878-4x102. Langsung aja ya. Atau yang pengen simple gitu bisa langsung aja melalui aplikasinya Fox Radio, bisa di-download ya aplikasinya di App Store ataupun juga Play Store. Ini simple banget sih untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Bisa lihat ini juga loh. Streaming juga bisa. Chattingan di sana juga bisa banget. Yuk, langsung aja download aplikasinya Fox Radio di App Store dan juga Play Store. Kita lanjut di Rest and Relax malam hari ini sampai jam 11 malam nanti. Stay tune.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest

Celine Dion, My Heart Will Go On, yang spesial tadi di request oleh Wayan Sugita nih ya, dari Kuta. Ini salam sehat buat kita semua aja yang berpartisipasi, beraktivitas maksudnya, dan mencari rezeki di malam hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, amin. Untuk Abang Randy Faisalnya, terima kasih. Kuta cerah nih katanya, luar biasa nih ya. Oke, selamat malam juga nih Fokusian yang sudah bergabung nih malam hari ini. Boleh nih yang masih belum ya, boleh langsung aja gabungan aja, bisa melalui Facebook di Fox Radio Bali ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-8784x102. Ayo Foxian, yuk kita ke informasi dulu ya yang Randy kutip langsung dari detik.com. Ini dari Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwate atau Gus Parni bersama jajaran meninjau 3 ruas jalan yang saat ini sedang dikerjakan di wilayah Kecamatan Selat Selasa tadi ya. Yakni ruas jalan Karangsari, Geriana, Geriana Kau, Sukalui, dan juga ruas jalan Padangaji ya. Nah, dalam kesempatan tersebut Gus Par juga bersama jajaran memperhatikan secara detail proses perbaikan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengerjaannya sesuai dengan perencanaan yang sudah diatur gitu ya. Dan ruas jalan yang ditinjau pertama adalah di Karangsari Geriana ya. Diperbaikan kurang lebih sekitar 1,2 km dengan anggaran sekitar 1,7 miliar lebih. Ruas jalan tersebut akan dilengkapi dengan saluran drainase agar tidak cepat rusak tergerus air nevoksian. Jika anggaran cukup, perbaikan lanjutan akan dikerjakan pada APBD perubahan 2026. Jika tidak, akan dikerjakan pada APBD 2027 nih, karena ada beberapa usulan perbaikan jalan, jadi mengutamakan skala prioritas terlebih dahulu. Pemkab Karangasem akan terus melakukan perbaikan jalan. Tahun ini ada sebanyak 32 titik perbaikan infrastruktur yang dikerjakan yang tersebar di seluruh wilayah di Karangasem. Maka dalam beberapa tahun ini ya, beberapa tahun ke depan ini seluruh ruas jalan rusak di Karangasem bisa tuntas diperbaiki keseluruhannya. Sementara itu salah seorang warga setempat Igede Suwarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Karangasem karena ruas jalan Karangsari Geriana ini sudah diperbaiki walaupun belum secara keseluruhan. Wah, luar biasa nih ya. Hal-hal kecil seperti ini yang memang harus difokuskan ya. Karena akses jalan ini sangat penting bagi masyarakat sekitar pastinya untuk beraktivitas ataupun juga untuk mencari rezeki ya.

One of the FM Box Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Boxian yang sudah bergabung di Facebook nih ya. Ready sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih, yang belum gabung langsung aja bisa melalui Facebook di Fox Radio Bali ataupun juga WhatsApp-nya boleh. WhatsApp-nya langsung aja di 087878-4x102. Dari Facebook dulu deh ini ya, sudah ada yang bergabung nih malam hari ini. Ada siapakah ini ya? Ada Bandara Saputra dari Desa Tumarga Tabanan, present Kang Randia. Okay. Dari Putu Tirta Kanuruhan, Tapasiring Gianyar ikutan hadir. Ada Tumiang Virgo dari warga Mabar Medan hadir. Ya, wow, jauh banget nih. Ada Kak Daeng Suarsike ini ya dari Jalan Merdeka Bangli. Terus juga kita beralih ke Sesetan, ada Kemble Mas Berto Bali. Ada juga selamat malam ini ya dari Sukawati hadir nih Kak Randy ya, dari Cokus Permana dan juga Tumiar Idawati hadir juga dari Juanda Medan. Wah, jauh-jauh nih ya malam hari ini ya. Oke Boxian nih, untuk Anda nih enggak usah jauh-jauh, kalau ini nih ya bisa didapatkan di tempat di outlet-outlet terdekat di tempat Anda ya. Yang masih bingung nanya-nanya, di mana sih Kak Randy kalau mau belanja gitu ya, mau stok produk-produk dari Sanga-Sanga, enggak usah khawatir dan pas banget ini Boxian ya untuk Anda yang mau dapetin promo periode spesial tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026. Langsung aja deh datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Karena dengan membeli 3 minyak balur klasik ya, terus juga atau nih ya, atau membeli 2 minyak balur ultimate, ataupun juga membeli 1 botol minyak Tanamilah Tanamu klasik ataupun juga ultimate, ini akan mendapatkan free natural cream. Tuh, kapan lagi nih ada promo seperti ini nih Poxian ya. Jadi nggak perlu bingung lagi mau carinya di mana. Jadi langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Refresh your day on rest and relax some.

0: Mono TV Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita menuju ke segmen yang pertama di malam hari ini di Rest and Relax ya. Ada Sound of Dream dan kali ini Randy mau tanya nih, pernah gak sih Foxian ini dengerin sebuah lagu yang rasanya kayak lampu kota habis hujan gitu, tenang, hangat, tapi diam-diam bikin hati nyeri dikit gitu ya. Nah malam ini kita ngobrolin lagu Loving You yang sering juga dibawakan ulang dan juga dikenang lewat versi penyanyi seperti Shanice ya. Lagu ini bukan tipe lagu cinta yang heboh, gak ada drama besar, gak ada janji berlebihan. Justru kekuatannya di kesederhanaan tentang seorang yang begitu nyaman mencintai sampai rasanya dunia ini lebih jadi lebih pelan gitu loh jalannya. Liriknya seperti bisikan orang yang lagi menatap seseorang yang dia sayang saat pagi belum benar-benar bangun gitu ya. Ada suara burung, ada nada tinggi yang melayang ringan gitu ya. Dan juga semua terasa intim banget. Kayak surat cinta yang gak pernah diniatkan untuk dibaca ke orang lain. Wah, sedih ya. Dan bagian paling ikoniknya tentu saja nada tinggi itu bukan sekedar pamer vokal, tapi seperti simbol rasa bahagia yang gak bisa dijelaskan pakai kata-kata biasa. Kadang cinta memang begitu kan ya. Saat perasaan terlalu penuh, akhirnya cuma bisa berubah menjadi nada. Versi yang dibawakan oleh Sanis ini punya nuansa yang lebih lembut, modern, dibanding versi aslinya dari Minnie Riperton ya. Sanis membawanya lebih santai gitu ya, lebih pelan-pelan gitu. Dan langsung aja deh kita langsung dengerin aja Loving You dari Shanice pastinya. Dan juga menghantarkan kita tepat pukul 10 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Rest and Relax masih ada 1 jam lagi ya. Tetap stay tune ya Foxian.
1: Sweetheart, I wanna tell you how much I love you, how much I care. Loving you is so beautiful.

Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan. Selamat malam nih Foxian. Gimana kabarnya malam hari ini? Masih semangat pastinya ya. Udah malam gini kok masih semangat gimana sih Kak Randy ya? Masih dong, harus dong sambil dengerin Randy di sini pastinya. Sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp dulu deh. Ada Gede Pasek Sugiana. Ini dari Monang Mana ikutan hadir. Tupurwa dari Sesetan ya. Tadi bersama Bintang tadi udah keputar lagunya. Terus juga Madeda Saputra. Ada Cak Mbois. Selamat malam Cak Mbois dari Poh Gading ini ikutan hadir ya. Lagunya Peter Pan tadi sudah keputar juga. Salamnya buat Kak Reninya aja. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Ada Wayan Sugita, selamat malam dari Kuta ya. Ada Zulia, selamat malam juga. Ada Agus Ade. Lagunya belum ada nih, Stand By Me ya. Nanti ganti lagu yang lain boleh ya. Ada Dio juga nih, selamat malam ya. Oke, Fokusian. Informasi dulu deh untuk Anda ya, pastinya untuk malam hari ini nih. Dikutip langsung dari denpasarviral.com ya. Ada kabel listrik di kawasan Jalan Pulau Moyo di Denpasar dilaporkan terbakar pada hari Selasa malam tadi. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat kobaran api muncul pada jaringan kabel listrik dan juga percikan api juga tampak menyala di antara kabel-kabel yang melintang di lokasi tersebut. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh konsleting listrik dan belum diketahui pastinya apakah kejadian ini menyebabkan gangguan listrik aliran listrik di sekitar lokasi ya. Warga diimbau untuk tetap berhati-hati dan juga tidak mendekati area kabel demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan ini tadi ada info tambahan juga nih ya dari Rada underscore Krishna underscore 1. Ini katanya nih awal terjadi si Rada ini ya dikira tuh menyalakan petasan gitu ya dengan cahaya yang terang dan seperti lampu flash gitu ya, menyala sekitar 3 kali. Nah ini beliau ini ada di Gang Cucak Rowo, terus keluar dan melihatlah terjadi seperti yang di video tersebut, yaitu ada konsleting listrik sampai dengan menyebabkan terbakar nih kabel-kabelnya ya. Nah semoga cepat ditangani ya, semoga juga tidak berpengaruh ya dengan aliran listrik di sekitar lokasi tersebut.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Ponoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan M2M Pretty Boy tadi ya, sudah menghantarkan kita ini ya, menemani kita di Rest and Relax ya pastinya di menit 25 di jam 10 malam hari ini ya. Oke, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook dulu. Tadi sudah beberapa tadi yang Randy sudah sapa-sapa juga ya di Facebook. Ada Wayan Seaja, istirahat dan bersantai di sekitar Mas Ubud dengan Randy. Terima kasih. Ada Sang Toto dari Gianyar ikutan hadir malam hari ini. Barang Samian nih. Ada Oka Mulyarta, selamat malam. Deket loh ini ya. Ya Apong juga nih, juga ikutan hadir dari Kelungkung Tegak ini ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung nih malam hari ini. Dan juga nih Foxian, ini tidak pernah lupa disampaikan bahwa pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate. Produk dengan racikan lebih ultimate lagi. Dan juga patut diwaspadai nih Foxian ya. Produk-produk yang beredar di luar sana itu palsu nih, banyak soalnya. Nah karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat. Dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, konsumen bisa langsung aja kunjungi platform resmi di Instagram ya, di @sangasanga_bali ataupun juga di websitenya juga boleh di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekaril? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten deket cag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakter hijau-hijau jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order.

0: Sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: Refresh your day on Rad.

Sheryl Crow Home ya, yang spesial tadi di request oleh Agus Ade tadi ya, yang sudah request lagu ini. Selamat mendengarkan ya. Dan kita lanjut nih Foxian, kita ada di segmen yang selanjutnya di malam hari ini, ada di Bedtime Stories. Dan Bedtime Stories kali ini tentang sensasi kena jet blast dari pesawat ini saat take off nih ya. Jadi ini malah jadi kayak gimana ya, kenikmatan yang berbeda gitu ya, sensasi yang berbeda, dan memang dicari-cari ini, diburu oleh turis di Bandara Sint Maarten ya. Dikutip langsung dari Fox Netizens, banyak turis sengaja ke Princess Juliana International Airport di Sint Maarten buat rasain langsung jet blast atau semburan angin super kuat dari mesin pesawat saat take off nih Foxian ya. Bandara ini viral karena posisi landasan pacuan berada persis di samping Maho Beach ya. Saat mesin mulai mendorong penuh gitu, semburannya bisa menerbangkan pasir, barang-barang, bahkan bikin orang terpental juga nih Foxian. Dulu salah satu yang paling terkenal adalah pesawat MD-80 milik Insel Air karena jet blast-nya dikenal brutal banget nih. Sekarang bandara ini masih rutin didatangi pesawat dari America Airlines, JetBlue, Air France, dan juga KLM juga nih Foxian ya. Jadi siapa nih yang pengen merasakan sensasi tersebut, boleh langsung aja ke Princess Juliana International Airport di Sint Maarten ya. Langsung deh ke sana. Gimana sih kalau dari video ini sih mereka happy banget dan sampai ada yang terpental gitu ya. Karena memang ya namanya juga jet blast gitu ya. Ini pasti ada dorongannya gitu Foxian. Seru sih kayaknya ya. Kalau Foxian mau gak sih kayak gitu? Kalau Randy sih pengen sih ya.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
0: Refresh your day on Rest.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan Ed Sheeran Thinking Out Loud yang menemani kita di penghujung acara pada malam hari ini di Foxian ya. Dan jangan lupa ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, Rest and Less akan selalu hadir bersama Reddy Faisal di sini dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi besok kita ketemu lagi pasnya Foxian ya. Dan terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di Facebook, terus juga di Instagram, di WhatsApp, pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok pastinya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Kaca Subroto 98X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with one auto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you Foxian, bye-bye. See you tomorrow Foxian.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Fox Radio.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sweetheart, I want to tell you how much I love you, how much I care. Loving you is so beautiful.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Bagian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan

0: Gising Ada Lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adalawan.

0: dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Radio Bali.
3: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat pagi Foxian. Pagi hari ini cerah, jadi yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan, yuk cus buruan. Yang mau berangkat kerja, berangkat sekolah, hati-hati di jalan ya. Ditemenin sama Grace Naidu di Good Morning Foxian sampai tepat di jam 10 nanti. So, jangan kemana-mana.

0: rasa.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: noticias. Fox, ¿qué van series?
1: Fox, ya ngerasa gak sih kalau hari ini cuaca cerah, langit aja terharu karena negeri sendirian hari ini, Fox, ya. Gimana nih kabar Anda di hari ini ya, di hari Rabu, aduh tanggal berapa lagi? Tanggal 20 ya, bener gak sih? Kayaknya baru ngerasain yang namanya New Year 2026, tau-tau udah masuk bulan Mei aja, Mei-nya udah mau habis, udah mau masuk bulan Juni. Kenapa ya kalau waktu itu cepet banget ya kan? Ya, yang buat suka, yang suka overthinking ya, tetap semangat ya. Tahu gak sih, hari ini adalah mungkin puluhan tahun yang lalu yang Anda khawatirkan dan ternyata semuanya berjalan baik-baik aja. Ya, fungsinya di pagi hari ini Grace Naidu mengudara menemani Anda dengan lagu-lagu yang pastinya menambah semangat sampai tepat di jam 10 nanti. Walaupun sendiri ya, tetap aja kita bakal seru-seruan bareng dengan VCS-nya di pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang lagi berangkat ke kantor atau mungkin berangkat ngantar anak sekolah, sempetin dong waktu 5 menit buat ikutan VCS kita di pagi hari ini. Jadi VCS-nya adalah... Nih, lanjut kata ya, gampang-gampang aja pagi-pagi. Kebiasaan jelek yang belum hilang saat ini. Nah, kebiasaan jelek Foxian yang belum hilang saat ini tapi pengen banget sebenarnya dihilangin apa sih? Kalau Grace pengen banget ya, kayak ngilangin kebiasaan scrolling sosial media sampai tengah malam akhirnya gak bisa tidur, Foxian. Udah lewat jam tidurnya, akhirnya tiap malam baru bisa tidur jam 1, jam 2. Gara-gara apa? Keasikan scroll sosial media. Kalau Foxian apa nih kebiasaan jelek yang belum bisa hilang saat ini? Joinan gabungan di WhatsApp-nya di 087878-4x102. Di Facebook juga boleh ya, sudah ada videonya Grace ya yang lagi muter-muter gak jelas itu. Tinggal ketik aja Facebooknya Fox Radio Spasi Bali, nanti muncul langsung di komen aja di videonya. Di Instagramnya jangan lupa di follow dulu ya, di 102 FM Fox Radio Bali. Karena segala macam informasi dan juga berita-berita terupdate itu diupdate melalui Instagramnya. Dan juga yang paling spesial pakai telur, telurnya beberapa nih. 1K, 2K, 3K. Itu bisa di-download ya aplikasinya secara gratis di Play Store, di App Store juga ada. Tinggal ketik aja VOKS Spasi Radio. Nanti setelah berhasil download, jangan lupa registrasi dan dipilih tentunya yang 102 FM Fox Radio Bali. Di sana Anda selain mendengarkan lagu, bisa juga chat langsung sama Grace dan juga Grace yang balesin. Terus juga bisa langsung sambil ngeliatin videonya. Tapi sabar ya, ini bulu mata belum selesai, alis-alis baru pakai yang kanan, yang kiri masih gantung. Jadi langsung di sana bisa chat-chatan juga. Sampai di jam 10, jangan lupa sekali lagi ya gabungan VCS-nya kebiasaan jelek yang belum hilang saat ini. Yuk, yang gabungan langsung didoain apa, biar yang belum punya jodoh, biar enteng jodoh, rezekinya banyak, hari ini segala aktivitasnya lancar makanya. Ditungguin gabungannya sampai di jam 10.

0: Radio Bali, simply the best radio.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah. Ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali, Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X ke Tadin Pasar. Satu single dari Niji, Hapus Aku, spesial ya Grace kirimin pakai telur 2 buat Kakak Tupurwa. Lumayan kan Kak, telurnya bisa dibagi buat sarapan. Katanya dari Sesetan hadir, di Sesetan cuaca aman terkendali, di Gatsu gimana? Di Gatsu cerah banget Kakak ya, matahari sudah mulai muncul, beda banget sama kemarin-kemarin waktu ada Adrian ya. Jadi waktu ada Adrian di Gatsu tuh kayak suram kelabu dan hari ini semesta berbahagia. Grace juga mau sapa nih my bestie Kakak Meli yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Katanya nih kebiasaan jelek yang pengen dihilangin tuh sering nabrak benda, padahal bendanya lagi diem-diem gitu kan. Kayak misalnya nih lagi jalan terus tiba-tiba kaki nabrak meja kursi lah. Udah gitu suka lupa naro barang di mana, ampun deh. Tapi iya lagi ada ya tipe-tipe orang yang kalau misalnya kalau lagi jalan terus jalannya ada polisi tidur, bisa-bisanya gak lihat akhirnya kesandung. Udah gitu ada bolongan juga gak dilihat, terus udah gitu tiba-tiba nyeblos. Segala macam semua-semua ditabrak. Nah kalau emang kayak gitu ya Kakak Meli ya, Grace saranin nih stok minyak sanga-sanga. Karena Grace juga begitu. Jadi waktu itu nih pernah nih ya, lagi nyetrika ya kan, setrikaan panas banget, setrikaannya berapi-api. Eh bukannya gagangnya yang Grace pegang, malah bawahnya. Akhirnya apa, tangan semua melepuh. Sebenarnya sih kayak pengen tes ilmu aja gitu kan, ternyata masih belum kebal. Nah ini langsung Grace olesin minyak sanga-sanga ya. Waktu itu pas ada stok yang minyak sanga-sanga ultimate, jadi langsung dipakai minyak sanga-sanga ultimate. Akhirnya gak sampai melenting, terus besokannya juga perihnya udah mulai hilang. Dan 2 hari tuh udah normal banget gitu. Nah Foxian ya yang mungkin suka teledor, tiba-tiba jalan jatuh lah, tiba-tiba nabrak, akhirnya memar-memar badannya. Itu wajib banget ya, setelah kejadian langsung diolesin minyak sanga-sanga. Mau yang ultimate gak apa-apa, mau yang klasik juga boleh. Kalau Gracie pengguna yang ultimate, tapi stok terakhir itu nyetok yang klasik dan ternyata emang enak banget juga. Sama ya, beda di aroma nih Foxian. Kalau yang ultimate ada bunga-bunga lavendernya. Pokoknya bebas-bebas aja ultimate apa klasik, yang penting beli produk yang asli, jangan sampai kebeli produk palsu ya. Untuk produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu memproduksi dengan hanya namanya sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah tidak diproduksi sama Babe lagi, sekarang berubah menjadi sanga-sanga. Dan juga pastikan kalau di kemasannya ada foto babenya. Nah kalau misalnya Foxian pengen tahu kayak gimana sih kemasannya, atau mungkin juga manfaatnya, bedanya apa aja produk-produknya, bisa langsung masuk aja ke Instagram di @sangasanga_bali, atau juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga saying ada lawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Lagani pasti ngangge parfum anyar nih.
2: Kan beli dikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size ni males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegang luung ni mo produk ni dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nike matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane. Tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 9 kota Denpasar. Adrian Sweep, bisa gak sih gak usah ngerecokin orang siaran? Tuman banget ya, tiap Anda gak bisa siaran, terus saya siaran sendirian. Kenapa sih selalu gentayangin hidup saya? Pakai segala bintang lagu yang gak masuk ke segmen. Kalau gak diputerin mau di email babe, maksudnya apa? Lagunya udah diputerin ya kak ya, hati-hati di jalan, kalau lampunya merah, kalau saran saya sih udah hajar aja gak apa-apa, nanti saya sorry gitu kan. Gak, canda ya, ikutin kak rambunya kak, kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning, kemarin kakak bilang apa? Udah mulai hati-hati ya, stop ya, jangan malah dihajar bleh gitu kan, jangan pas on air aja si paling bijak, ternyata sama aja. Sukses acaranya hari ini. Dan Foxian, pagi hari ini sudah di 53 menit lepas dari jam 7 pagi. Jadi waktunya kita masuk ke segmennya VCS. Kita bakal bacain satu per satu. Tunggu ya. Ready for VCS? Fox Talent Series. Yeay, kita mau sapa dulu kakak Elis Windayani, good morning. Katanya kebiasaan jelek yang belum hilang saat ini masih suka makan pas udah larut malam. Ah, saya banget lagi. Tapi bener ya kakak Elis ya, kalau misalnya kita makan malam-malam terus bangun tidur pagi-paginya tuh kayak mual. Foxy ada yang ngerasain gak sih? Dan pola itu kan terus nih Grace lakuin ya. Akhirnya kena heartburn, jadi dada tuh kayak sakit, kayak kebakar, tenggorokan kayak ada yang nyangkut. Nah sekarang Grace sudah mulai pelahan-lahan ya mengubah pola makan. Sama aja masih. Gak deng, udah mendingan ya. Udah gitu mau sapa juga Cambo Is, selamat pagi. Katanya Cambo Is nih, kebiasaan lama yang belum hilang saat ini. Chat lama dibaca ulang kayak novel favorit gitu kan. Udah tahu endingnya nyakitin tetap dibuka. Ah. Kenapa sih pakai acara nanya lagi nih ya? Katanya Kak Grace, kalau misalnya pasangannya Kak Grace sebelum menikah tuh udah punya banyak temen ceweknya. Terus setelah menikah temen ceweknya makin bertambah, gimana reaksinya? Kalau saya pribadi ya kayak kalau saya kenal sih ya gak apa-apa, tapi kalau gak kenal ya kurang-kurangin interaksi sama lawan jenis. Itu bisa memicu tau gak sih Kak? Udah gitu ada Kakak Yosep, selamat pagi Kakak Yosep. Tumben joinan ya setelah sekian lama ngintip-ngintip dari aplikasi dan sekarang WhatsApp, mari kita rayakan tos. Katanya Kakak Yosep nih, kebiasaan jelek yang belum hilang itu tidur terlalu malam karena nungguin promo belanja online. Malahan gak kebagian. Iya lagi nungguin nih, apalagi kalau tanggal kembar gitu kan. Saya udah ngerti sekarang kalau tanggal kembar itu berarti artinya ada promo. Tapi inget ya kakak Yosep ya, kata Bang Roma, begadang jangan begadang kalau gak ada artinya, oke? Udah gitu Jidewo, selamat pagi. Katanya kebiasaan jelek tuh harus bangun jam 4 pagi biar bisa jogging. Ah itu kan kebiasaan yang gak jelek, malahan bagus. Mama Aira Koming, selamat pagi. Katanya kebiasaan jelek ya itu nonton drakor yang gak bisa hilang. Ah iya lagi, kayaknya pengen selesai tapi nanggung, malah tiap episode itu habisnya pas lagi seru-serunya. Jadi penasaran nih kira-kira si Kim Jong An, untung An ya kepleset, hampir kepleset, itu gimana nih gitu kan. Udah gitu siapa lagi nih Grace mau sapa-sapa kakak Yan-Yan, selamat morning. Yang request lagunya Alan Walker, ditungguin abis ini bakal langsung diputer ya. Kakak Zulhan Afandi katanya salam ya buat Adrian ya. Ente kan sering ketemu nih, Kak Zulhan sama Kak Adrian ya. Ente sering ketemu, ente sering chat-chatan. Ngapain nitip salam dari radio, ente WA aja dia langsung. Canda ya Kak Zulhan ya, disampaikan Kak Adrian dapat salam dari Kakak Zulhan. Selamat pagi juga Kakak Vinky Mancunian. Udah gitu Grace mau sapa juga, ada kakak siapa nih ya, kakak Meli selamat morning, kakak Made Hendra Saputra, kakak Tupurwa juga selamat pagi. Dari aplikasi juga sudah ada yang joinan ya, ini ada Jidewa Purwa selamat pagi. Udah gitu kakak Anto Bresta pagi, boleh dong di komen-komen di aplikasi ya kan. Udah gitu sekalian ikutan VCS kita. Dan sebentar lagi Foxian kita bakal masuk ke topik phone call ya di jam 8, kira-kira bakal bahas dan ngomongin apa hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai di jam 10 di Good Morning Foxian barengan sama Grace Naidu.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.